Teman Pro 2, masih pagi ya? Iya, masih pagi ya. Tapi buat anak-anak sekolahan ini udah kesiangan karena udah waktu udah menunjukkan pukul 7 lewat 7 ya, Teman Pro 2. Dan kali ini di pukul 7 seperti biasa dong bagiin ke kita-kita nih apa nih yang lagi rame di media sosial kalian-kalian semua. Bagiin dong ke kita, nanti bakalan Ria bahas satu persatu ya, Teman Pro 2. Kalian bisa bagiin ke kita di semua media sosialnya kita, komen-komen di sana ya, Teman Pro 2. Apa yang lagi rame pagi ini di media sosial kamu?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Ya, di kata teman Produa yang pertama, ini udah juga masuk ke komenan kita di WhatsAppnya kita nih teman Produa. Spanyol menang, Kak. Oh, ini memang lagi rame banget, lagi anget-angetnya ya teman Produa seputar Piala Dunia finalnya tadi pagi ya. Akhirnya perjalanan panjang Piala Dunia 2026 di tahun ini resmi berakhir tadi pagi ya teman Produa. Dan kita punya raja baru dong. Raja barunya sepak bola dunia. Yap, Spanyol. Spanyol ini sukses mengangkat trofi Piala Dunia di tahun 2026 ini usai menumbangkan Argentina dengan skor tipis banget 1-0 di partai final yang digelar di Stadion MetLife New York, Amerika Serikat. Nah, kemenangan ini sekaligus mengantarkan La Roja meraih gelar juara dunia kedua ya, setelah terakhir kali menjadi champion pada tahun 2010. Laga final ini juga benar-benar bikin jantung kita deg-degan dong ya. Sejak menit pertama nih, Spanyol langsung tampil dominan dan terus menggempurkan pertahanan Argentina. Tapi memang sih ya, harus diakui Emiliano Martinez tampil luar biasa di bawah mistar gawang dengan sederet penyelamatan penting yang membuat skor ini tetap sama, 0 sama ya teman Produa hingga waktu normal berakhir. Nah, masuk ke babak tambahan waktu nih, Spanyol nggak mengundurkan serangan dong ya kan. Bahkan sempat mencetak gol yang dianulir VAR nih teman Produa. Sampai akhirnya di menit ke-106, Ferran Torres ini berhasil memanfaatkan peluang emas di depan gawang dan mencetak gol dong. Mencetak gol kemenangan yang langsung disambut selebrasi meriah para pendukung La Roja ini. Nah, yang menarik lagi nih, sepanjang pertandingan Argentina bahkan nggak mampu mencatatkan satupun tembakan tepat sasaran. Statistik itu juga menunjukkan betapa solidnya lini pertahanan Spanyol yang tampil disiplin dari awal sampai peluit panjang dibunyikan ya teman Produa.

mana nih pendukungnya Spanyol, timnas Spanyol selamat ya, oh, juara Piala Dunia di tahun 2026 ini. Nah, ini untuk Argentina harus puas menjadi runner-up setelah perjuangan luar biasa sepanjang turnamen ya. Dan teman Pro 2, menurut kalian siapa nih pemain terbaik di final kali ini? Ferran Torres kah yang jadi penentu kemenangan? Atau Emiliano Martinez yang berkali-kali menyelamatkan Argentina dari kekalahan yang lebih besar lagi di teman Pro 2? Oke deh, bagiin ke kita lagi dong ya teman Pro 2. Apa sih yang lagi rame di media sosial kalian-kalian?

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
4: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
3: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
4: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
5: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
6: Kamu sedang mendengarkan RRI Produs Sumeneb. Teman terbaik kamu.

Ya teman Pro 2, di apa kata teman Pro 2 yang kedua nih? Ada yang masuk juga komenan ke WhatsAppnya kita, katanya sih lagi rame seputar Babang Yamal, Kak. Nah, ini memang iya ya teman Pro 2, kalau ngomongin Piala Dunia di tahun ini, ternyata bukan cuma soal gol atau enggak trofi yang bikin heboh. Ada satu cerita yang sukses bikin netizen ini bilang, ini sih plot twist terbaik di dunia sepak bola ya. Jadi, nama Lamine Yamal lagi rame banget di media sosial sebelum Piala Dunia final ini udah dipertandingkan ya teman Pro 2. Setelah Spanyol sukses jadi juara dunia ini, dan karena penyebabnya ini juga adalah sebuah foto lawas yang kembali viral. Foto yang diambil di tahun 2007 yang memperlihatkan Lionel Messi yang saat itu masih berusia 20 tahun sedang memandikan seorang bayi berusia 6 bulan untuk pemotretan kalender amal UNICEF. Dan bayi itu ternyata adalah Lamine Yamal ya teman Pro 2, sampai belibet ya. Dan ini memang bikin merinding ya teman Pro 2, hampir 2 dekade kemudian Yamal justru tumbuh menjadi salah satu bintang timnas Spanyol dan harus berhadapan langsung dong dengan Messi di final Piala Dunia di tahun ini. Nah, dari foto penuh senyum saat masih bayi, kini mereka bertemu sebagai lawan di panggung sepak bola terbesar di dunia. Benar-benar kisah yang memang sulit dipercaya ya teman Pro 2. Dan gak cuma itu, keluarga Yamal juga ikut mencuri perhatian nih. Adiknya sendiri yang bernama Kenny Yamal yang mendadak viral juga karena tingkahnya yang super menggemaskan saat menyaksikan sang kakak bertanding langsung dari tribun. Dan ekspresi polos nih teman Pro 2, ekspresi polosnya dan juga reaksi spontannya dia nih sukses bikin media sosial ini dipenuhi komentar gemas dari para netizen. Sepak bola memang gak cuma soal menang atau gak kalahnya nih teman Pro 2, tapi juga penuh cerita yang bikin kita tersenyum dan juga terharu. Dari seorang bayi yang pernah digendong sang legenda nih sampai akhirnya berdiri sejajar sebagai rival di final Piala Dunia. Jadi menurut kalian gimana nih? Apakah Lamine Yamal bakal jadi penerus kejayaan sepak bola dunia di masa depan yang akan datang nih?

Oke, deh teman Pro 2 di apa kata teman Pro 2 yang terakhir nih di hari Senin ini ya teman Pro 2. Ada yang komen juga di media sosialnya kita, pemain terbaik di final Piala Dunia tahun ini, Kak. Oke, memang iya teman Pro 2, Piala Dunia di tahun ini memang sudah selesai. Tapi cerita keren dari turnamen ini masih terus bergulir. Dan kali ini giliran sang jenderal lini tengah Spanyol yang mencuri perhatian dong. Ada Rodri yang resmi dinobatkan sebagai pemain terbaik Piala Dunia 2026 dan berhak membawa pulang penghargaan Golden Ball. Nah, penghargaan ini juga melengkapi keberhasilan Spanyol yang sukses mengalahkan Argentina 1-0 di partai final dan mengangkat trofi juara dunia untuk kedua kalinya ya teman-teman. Pro 2. Banyak yang bertanya, kenapa sih kok Rodri? Jawabannya sih simpel ya teman Pro 2. Dia adalah mesin permainan La Roja. Hampir setiap serangan Spanyol berawal dari kaki dia nih. Umpannya akurat, cara baca permainan juga luar biasa. Dan dia selalu tenang meski berada di bawah tekanan. Jadi gak heran dong ya kalau sepanjang turnamen performanya ini konsisten dari fase grup sampai di final. Di laga puncak melawan Argentina nih, Rodri kembali menunjukkan kelasnya dong. Dia mendominasi lini tengah, memutus serangan lawan, sekaligus mengatur tempo permainan hingga akhirnya Ferran Torres mencetak gol kemenangan di babak tambahan waktu. Ya, meski namanya nggak muncul di papan skor, pengaruh Rodri juga terasa di setiap menit pertandingan. Dominasi Spanyol juga terlihat dari daftar penghargaan individu nih teman Pro 2. Selain Rodri yang meraih Golden Ball, Unai Simon dinobatkan sebagai kiper terbaik. Pau Cubarsí juga menjadi pemain muda terbaik, sementara Golden Boot atau nggak top skor diraih Kylian Mbappe dari Prancis. Jadi kesuksesan ini membuktikan kalau Spanyol ini bukan cuma punya pemain-pemain muda berbakat seperti Lamine Yamal, Pedri, dan juga Nico Williams ya teman Pro 2, tapi juga sosok pemimpin di lapangan seperti Rodri lah yang mampu menyatukan semuanya menjadi tim juara. Nah ini menurut kalian semua teman Pro 2, apakah Rodri memang layak? Layak dong ya. Atau enggak nih, kalian juga punya jagoan lain nih teman Pro 2. Gak apa-apa deh, bagiin ke kita pendapat-pendapat kalian nih. Dan tetap stay tune bareng Ria di Pro 2 RRI Sumenep.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Dan teman Pro 2 masih barengan Ria di 94,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Dan kalau tadi kita udah ngebahas topik panas hari ini ya teman Pro 2 seputar Piala Dunia. Dan sekarang kita move dulu, pindah dulu ke topik APK kita di teman Pro 2, aku pilih kamu. Sekarang udah ada 3 topik pilihan kita nih teman Pro 2 seputar KOPDES ya, Koperasi Merah Putih di teman Pro 2. Di antaranya di topik pertama nih, Koperasi Merah Putih di Sumenep udah ada yang buka belum? Nah, dia pilihan kita yang kedua, topik pilihan kita yang kedua ada KOPDES Merah Putih, jual apa aja sih? Yang ketiga, bedanya KOPDES Merah Putih dan Tol Serba ini apa nih teman berdua? Nah, ini kita bakalan bahas di APK kita nih teman berdua. 3 topik itu tadi kita bakalan bahas dalam 1 jam ke depan ini di APK. Jadi jangan kemana-mana, tetap tune in barengan Ria terus.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat.

Dan teman Pro 2 di APK kita yang pertama nih, Koperasi Merah Putih di Sumenep sudah ada yang buka nih belum ya? Memang Koperasi Desa Merah Putih atau yang biasa disingkat KDMP, program ini lagi jadi salah satu langkah besar pemerintah ya untuk menggerakkan ekonomi dari tingkat desa. Dan kabar terbarunya sih di tahun 2026 ini, koperasi-koperasi tersebut mulai memasuki tahap operasional di berbagai daerah di Indonesia. Dan khususnya di Kabupaten Sumenep sendiri, perkembangannya juga cukup positif ya teman Pro 2. Pemerintah daerah udah menyelesaikan pembentukan 334 koperasi desa dan kelurahan Merah Putih sejak tahun 2025. Artinya sih hampir seluruh desa dan kelurahan di Sumenep sudah memiliki wadah koperasi yang nantinya diharapkan bisa memperkuat ekonomi masyarakat. Tapi jangan salah paham dulu ya teman Pro 2, meski sudah terbentuk nih, belum semua koperasi langsung beroperasi penuh. Sebagian masih menyiapkan fasilitas, pengurus hingga layanan yang akan diberikan kepada masyarakat. Jadi prosesnya memang dilakukan secara bertahap. Salah satu contohnya ada di Desa Padike, Kecamatan Talango nih teman Pro 2. Hingga awal tahun 2026 ini, koperasi

Merah Putih di sana masih berada dalam tahap pembangunan gedung dan persiapan operasional. Jadi masyarakat tinggal menunggu hingga semua fasilitas benar-benar siap digunakan. Dan harapannya ketika seluruh koperasi Desa Merah Putih sudah beroperasi nih, masyarakat desa akan lebih mudah mengakses berbagai layanan ekonomi ya. Mulai dari pengembangan usaha, distribusi kebutuhan pokok, hingga pemberdayaan UMKM. Jadi bukan sekedar koperasi biasa nih ya, tapi juga menjadi motor penggerak ekonomi di tingkat desa nih teman perdua. Kalau di desa atau nggak kelurahan kalian nih, apakah operasinya sudah mulai beroperasi nggak? Kita lihat deh teman perdua. Kita nantikan perkembangannya nanti jadinya seperti apa nih perkembangan koperasi Desa Merah Putih ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau berodoh keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah teman Pro 2, waktunya kita bahas APK kita yang kedua, Kopdas Merah Putih itu jual apa aja sih teman Pro 2. Memang sih ya kalau dengar istilah Koperasi Desa Merah Putih mungkin masih banyak yang mikir, oh paling cuma toko sembako. Tapi ternyata nggak sesimpel itu ya teman Pro 2. Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih dirancang menjadi pusat aktivitas ekonomi di desa. Jadi bukan cuma tempat belanja kebutuhan sehari-hari, tapi juga punya banyak layanan yang bisa dimanfaatkan masyarakat. Misalnya aja nih ada gerai sembako yang menyediakan kebutuhan pokok dengan harga yang lebih terjangkau. Selain itu juga koperasi juga bisa membuka unit simpan pinjam. Jadi warga punya akses pembiayaan yang lebih aman dan tidak perlu bergantung pada pinjaman berbunga tinggi nih teman Pro 2. Yang menariknya lagi nih, Kopdes Merah Putih juga bisa mengelola apotek atau gerai obat murah, klinik desa, hingga gudang penyimpanan hasil pertanian dan perikanan. Termasuk cold storage supaya hasil panen ini atau enggak tangkapan nelayan tetap terjaga kualitasnya ya teman Pro 2. Bahkan koperasi juga bisa menyediakan layanan distribusi logistik untuk mempermudah penyaluran barang. Bukan cuma itu sih ya, para pelaku UMKM juga bisa merasakan manfaatnya. Koperasi dapat membantu memasarkan berbagai produk lokal mulai dari hasil pertanian, kerajinan tangan sampai makanan olahan supaya bisa menjangkau pasar yang lebih luas dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Jadi teman Pro 2 sekarang sudah tahu dong ya kalau Kopdes Merah Putih ini bukan sekedar toko sembako aja nih teman Pro 2. Konsepnya jauh lebih lengkap, yaitu menjadi pusat layanan ekonomi yang mendukung kesejahteraan warga desa.

0: sering gak sih kamu ngerjain PR tapi sambil scroll media sosial atau nonton YouTube sambil ngechat? Waduh, kira-kira itu membuat kita cepat selesai apa enggak ya? Tapi tahu gak kamu, riset menyebut lebih dari 70% pelajar melakukan hal ini loh teman Pro 2. Dan sayangnya otak kita sebenarnya gak dirancang untuk fokus pada banyak hal sekaligus ya. Menurut penelitian, cuma sekitar 2,5% orang di dunia ini yang benar-benar bisa multitasking dengan efektif. Nah, saat kita pindah dari tugas ke media sosial dan kembali lagi, otak itu harus bekerja ekstra keras. Proses ini disebut task switching dan ia membebani prefrontal cortex, bagian otak untuk konsentrasi dan pengambilan keputusan. Akibatnya apa? Bukan cepat selesai, tapi justru konsentrasi buyar, tugas lebih lama selesai, dan kualitas belajar menurun. Otak juga jadi lelah karena terus riset setiap kali kita ganti fokus. Dan dalam jangka panjang, kebiasaan ini bisa meningkatkan stres dan mengurangi kemampuan kita menyimpan informasi. Lalu solusinya apa, teman Pro 2? Coba kamu teknik monotasking ya. Fokuskan pikiran hanya pada satu tugas dalam satu waktu. Matikan notifikasi, kerjakan tugas selama 25 menit penuh, baru deh ambil jeda sebentar. Nah, dengan begitu otak kita bekerja lebih optimal dan hasilnya pun lebih baik. Ingat ya, produktif itu bukan soal berapa banyak yang bisa dikerjakan bersamaan, tapi seberapa fokus kita menyelesaikannya. Cobalah sekali-sekali ya, dan rasakan bedanya. Jangan lupa download aplikasi dari digital. Dadah!
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Baby, I'm just trying to play cool, but I just can't hide that.

0: APK, aku pilih kamu.
1: Dan masih seputar Kopdes ya teman Pro 2. Nah ini di topik APK kita yang ketiga, bedanya Kopdes Merah Putih dan Toserba apa sih teman Pro 2? Jadi menurut kalian koperasi Desa Merah Putih itu sama nggak sih dengan Toserba atau nggak toko serba ada? Sekilas sih memang mirip ya teman Pro 2, kerja sama karena memang mereka ini sama-sama menjual kebutuhan sehari-hari. Tapi ternyata konsepnya beda banget. Nah, kalau Toserba ini tujuan utamanya adalah menjalankan bisnis dan mendapatkan keuntungan untuk pemilik usaha atau perusahaan. Jadi, setiap transaksi yang kita lakukan akan menjadi bagian dari keuntungan pemilik modal. Nah, kalau Kopdes Merah Putih, konsepnya adalah koperasi. Artinya, usaha ini dimiliki dan dikelola bersama oleh masyarakat desa sebagai anggotanya. Jadi, ketika koperasi memperoleh keuntungan atau yang dikenal sebagai sisa hasil usaha SHU, manfaatnya bisa kembali kepada para anggota sesuai aturan koperasi. Nah, yang bikin menariknya lagi nih teman Pro 2, Kopdes Merah Putih itu juga punya fungsi yang jauh lebih luas. Selain menyediakan kebutuhan pokok, koperasi ini juga menghadirkan layanan simpan pinjam, membantu pemasaran hasil pertanian dan juga UMKM, menyediakan layanan distribusi logistik, bahkan nih mendukung fasilitas kesehatan desa. Jadi kalau Toserba fokusnya adalah jual beli barang, maka Kopdes Merah Putih hadir sebagai pusat pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Semangatnya bukan cuma mencari untung aja ya teman Pro 2, tapi juga memperkuat gotong royong, membuka peluang usaha dan meningkatkan kesejahteraan warga. Nah, sekarang sudah tahu kan bedanya apa? Jadi jangan lagi menganggap Kopdes Merah Putih ini cuma Toserba versi desa. Perannya jauh lebih besar karena dirancang untuk tumbuh bersama masyarakat.

0: masa depan, ya pendidikan kuncinya. Program Prioritas Nasional fokus biar sekolah gak cuma soal nilai, tapi juga skill. Anak muda sekarang dituntut adaptif, melek teknologi, bisa kerja tim, dan berani mikir kritis. Akses pendidikan yang merata bikin mimpi gak berhenti karena jarak atau ekonomi. Karena pendidikan bukan cuma tiket lulus, tapi bekal hidup.
1: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Dan teman Pro 2 masih di 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu. Dan waktunya kita di Muda Ngide. Buat kalian-kalian yang masih muda, yang muda, yang punya ide pastinya di teman Pro 2. Dan temanya kita masih seputar nilai keindonesiaan dengan topik pilih budaya sendiri atau budaya luar nih. Coba jawab jujur nih buat kalian-kalian nih teman Pro 2. Di waktu senggang, kalian lebih sering ngapain nih? Maraton drakor kah? Nonton film Hollywood kah? Dengerin lagu-lagu dari luar negeri kah? Atau malah scrolling media sosial sambil ngikutin tren yang lagi viral? Kalau iya, tenang aja nih teman Pro 2, kalian gak sendirian kok. Jadi memang iya ya, di era digital seperti sekarang, budaya dari berbagai negara memang gampang banget masuk ke kehidupan kita. Tinggal buka media sosial atau gak aplikasi streaming, kita sudah bisa menikmati musik, film, fashion, sampai kuliner dari berbagai belahan dunia. Jadi gak heran dong ya kalau hari ini kita bisa hafal banget lirik lagu Korea, tahu tren fashionnya di Jepang, atau penasaran sama makanan khas Meksiko. Dunia memang terasa makin dekat ya teman Pro 2 dengan adanya digital. Tapi dibalik itu, pernah gak sih kalian ini bertanya, apakah karena terlalu sering menikmati budaya luar, kita jadi mulai lupa nih sama budaya sendiri? Nah, itu pertanyaannya yang bakal kita bahas hari ini ya teman Pro 2. Apakah kita harus memilih salah satu, atau justru kita bisa menikmati budaya dunia tanpa kehilangan rasa bangga sebagai orang Indonesia? Jadi kita bakalan lanjut terus di Muda Ngide di Pro 2 ya teman Pro 2, karena obrolan kita bakal seru banget dalam satu jam ke depan ini.

0: just messing around, you know.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Well, teman Produa, sekarang kita masih ngebahas budaya luar ya. Dan kita ngebahas yang sering jadi perdebatan di media sosial. Ada yang bilang nih, kalau suka budaya luar berarti nggak cinta Indonesia. Benarkah begitu? Jawabannya belum tentu dong ya. Menurut UNESCO, pertukaran budaya justru menjadi salah satu cara membangun saling pengertian dan perdamaian antar bangsa. Jadi mengenal budaya negara lain bukan sesuatu yang salah ya teman Produa. Justru dari sanalah kita belajar banyak hal, misalnya budaya disiplin, menghargai waktu, inovasi, sampai semangat berkarya. Semua itu bisa menjadi inspirasi yang positif ya. Tapi ada yang perlu diingat nih teman Produa, enggak semua budaya dari luar harus kita ikuti mentah-mentah. Setiap negara punya nilai, norma, dan karakter yang berbeda-beda. Makanya kita perlu punya filter, ambil yang baik, tinggalkan yang enggak sesuai dengan nilai-nilai yang kita pegang. Karena keren itu bukan soal ikut semua tren di dunia, tapi bagaimana kita tetap percaya diri menjadi diri sendiri, menjadi generasi Indonesia yang terbuka terhadap dunia, tapi tetap tahu siapa diri kita sebenarnya.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Masih di Muda Ngide ya, dan kita masih ngebahas seputar pilih budaya sendiri atau budaya luar nih teman Produa, tentang nilai-nilai keindonesiaan. Dan memang kalau ngomongin budaya Indonesia, sebenarnya kita punya kekayaan yang luar biasa banget ya teman Produa. Jadi menurut data Badan Pusat Statistik Indonesia memiliki lebih dari 1.300 kelompok etnis. Belum lagi menurut Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, ada lebih dari 700 bahasa daerah yang masih menjadi bagian dari identitas bangsa kita. Bayangin deh teman Produa, satu negara punya ratusan bahasa, ribuan tradisi kuliner yang berbeda-beda, tarian, musik, sampai cerita rakyat yang nggak ada habisnya. Keren gak tuh? Keren banget dong. Sayangnya ya, ada satu tantangan besar nih teman Produa. Semakin sedikit anak muda yang menggunakan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari, padahal kalau gak dipakai lama-lama bisa hilang dong, ya kan? Padahal budaya itu bukan cuma soal pakaian adat atau gak upacara tradisional doang. Cara kita berbicara, makanan khas daerah, permainan tradisional, lagu daerah, bahkan cerita yang sering diceritakan nenek dan juga kakek kita juga bagian dari budaya. Kalau bukan generasi muda yang menjaga, siapa lagi dong, ya kan? Mulai dari hal sederhana aja kok teman Produa. Belajar satu kata bahasa daerah kamu, mengenal kuliner khas daerah kamu sendiri, atau enggak nih bangga mengenalkan budaya Indonesia ke teman-teman di media sosial.

0: Pro 2 pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman Pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Oke deh teman Pro 2 di Muda Ngide nih, udah gak kerasa dong ya, kita udah sampai di penghujung obrolan di Muda Ngide hari ini. Dari tadi kita belajar satu hal penting ya teman Pro 2, mencintai budaya Indonesia bukan berarti harus menolak budaya luar. Kita tetap boleh menikmati musik dari luar negeri, nonton film internasional, atau enggak belajar budaya bangsa lain. Tapi yang penting jangan sampai ketinggalan identitas sebagai bangsa Indonesia dong. Karena saat ini Kementerian Kebudayaan juga terus mendorong pelestarian budaya melalui berbagai program, mulai dari digitalisasi warisan budaya, pengembangan komunitas budaya, hingga mengajak generasi muda nih untuk ikut mengenalkan budaya Indonesia ke dunia. Nah, kita juga bisa ikut ambil bagian ya teman Pro 2, misalnya datang ke festival budaya, belajar bahasa daerah, membeli produk UMKM lokal, mengenakan batik atau tenun di acara tertentu, atau enggak nih sekedar membuat konten positif tentang budaya Indonesia. Karena di era global seperti sekarang, budaya bukan soal memilih budaya Indonesia atau enggak budaya luar ya. Yang paling penting adalah menjadi generasi yang terbuka terhadap dunia, tetapi tetap bangga dengan jati diri di Indonesia. Dan waktunya Ria pamit undur diri nih teman Pro 2. Tetap semangat ya buat kalian-kalian semua, terus berkarya dan jangan pernah berhenti mencintai Indonesia. Dan tune in terus barengan kita di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, karena sebentar lagi kita bakalan lanjut ke Santai Siang dan bakal ada Kak Anis yang bakalan nemenin kamu-kamu semua.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Info Pro 2. Selamat siang teman Pro 2. Kita update informasi dulu ya di Info Pro 2 barengan sama Anis di siang hari ini. Nah, kabar pertama teman Pro 2, suasana penuh semangat dan juga kebersamaan mewarnai halaman depan RRI Semenop saat seluruh karyawan dan karyawati mengikuti kegiatan nonton bareng Nobar final Piala Dunia 2026. Dan kegiatan ini menjadi momentum untuk mempererat solidaritas antar karyawan sekaligus merayakan pesta sepak bola terbesar di dunia. Sejak sebelum pertandingan dimulai, para pegawai sudah memadati lokasi Nobar yang dilengkapi layar lebar. Kepala LPP RRI Semenop Istiqomah juga mengatakan bahwa kegiatan Nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tapi juga memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja. Dan kabar lainnya teman Pro 2, seminar nasional bertema penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata budaya digelar di Pendopo Museum Keraton Semenop di hari Minggu kemarin. Kegiatan yang berlangsung selama satu hari ini mempertemukan mahasiswa, pelaku UMKM, budayawan, akademisi, serta perwakilan dinas pariwisata dari berbagai daerah di Madura untuk membahas pengembangan sektor ekonomi kreatif dan juga pariwisata. Dan kabar lainnya teman Pro 2, Universitas Wiraraja Unija Semenop kembali menggelar Rektor Cup 2026 cabang olahraga bola basket sebagai bagian dari rangkaian Disnatalis ke-40 Universitas Wiraraja. Turnamen ini berlangsung pada 19 sampai 26 Juli 2026 dengan melibatkan tim-tim pelajar dari berbagai daerah di Madura. Sebanyak 16 tim ambil bagian dalam kompetisi ini, terdiri dari 8 tim putra dan juga 8 tim putri. Peserta berasal dari 3 kabupaten di Pulau Madura, yaitu 11 tim dari Kabupaten Semenop, 3 tim dari Kabupaten Pamekasan, dan juga 2 tim dari Kabupaten Bangka. Dan kabar ini mengakhiri Info Pro 2 kali ini. Kita lanjut ya ke Pro 2 Hitlist. Yang mau request lagu, Anis tunggu.

0: 101,6 FM, Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu.
1: 98,6 RRI Pro 2 FM, Sumenep, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, teman Pro 2. Oke, ini di Pro 2 Hitlist ya. Ani siap untuk muterin lagu favorit kamu yang sudah request lewat WhatsApp ataupun di Instagram ya. Nah, di WhatsApp ini udah banyak banget ya yang udah kirim apa requestannya. Salah satunya dari Kak Firly Veronica yang katanya pengen dengerin Sumpah Mati dari Selena Grace. Tadi udah Ani puterin kan? Barusan Ani puterin udah ya. Oke. Terus ada yang ini yang request Selena Grace banyak ya. Ada dari Kak Febrianti juga. Oke, udah diputerin ya. Katanya salam hangat untuk pendengar setia RRI Pro 2. Semangat siarannya. Have a great day. Thank you ya buat kamu Kak Febri. Terus selamat siang juga ya buat Kak R. Gak ada namanya R siapa ini ya. Pokoknya requestan kamu udah diputerin ya sama Anis ya. Nanti yang pengen dengerin Sabrina Lenore boleh ya. Nanti Anis hadirkan deh buat kalian semuanya teman Pro 2. Yang lainnya ditunggu, mungkin ada yang pengen di request selain lagunya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudua Sumenep, teman terbaik kamu.

Teman Pro2, setelah sukses menghadirkan sejumlah karya yang mendapatkan tempat di hati para pendengar, penyanyi muda berbakat Anet kembali menyapa penggemarnya melalui single terbaru berjudul Sembunyi dari Bumi. Nah, lagu ini menjadi karya yang spesial karena ditulis langsung oleh Mario G. Clau bersama dengan Anet, menghadirkan kolaborasi yang memadukan lirik emosional dengan karakter vokal khas sang penyanyi. Sembunyi dari Bumi mengangkat kisah dua insan yang saling mencintai tapi tidak bisa menjalani hubungan mereka dengan bebas karena adanya perbedaan yang menjadi penghalang. Tapi daripada menyerah, ternyata keduanya ini memilih untuk terus bertahan dan membuktikan bahwa cinta mereka layak untuk diperjuangkan. Teman Pro 2, nuansa tersebut tergambar dalam lirik seperti "Sumpah ku kan buktikan bahwa ku mampu bahagia denganmu", ya. Wah, lirik-liriknya ini ya menjadi ungkapan harapan sekaligus doa bagi siapa saja yang pernah merasakan cintanya dipertanyakan atau tidak mendapatkan restu.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

ரேடியோ சுமரப் ரேடியோ ஹிட்ஸ் மேக்கர். Teman-teman dua produser musik ternama Indonesia, SK Gustiwana, memperkenalkan talenta baru di industri musik tanah air melalui proyek terbarunya bersama dengan kolektif Introvert. Musisi muda Jessie Alexa yang akrab disapa Chika resmi diperkenalkan sebagai Music Muse terbaru dengan merilis single terbaru berjudul Delulu yang meluncur pada 17 Juli lalu. Teman Pro 2, nah, single Delulu ini mengangkat kisah tentang fenomena situationship atau hubungan tanpa status ya, yang sering dialami generasi muda. Lagu ini menggambarkan sudut pandang seorang perempuan yang terjebak dalam harapan semu dan delusi romantis akibat hubungan yang tidak memiliki kepastian. Nuansa emosional dipadukan dengan aransemen pop elektronik bernuansa upbeat khas Eka Gustiwana sehingga menghadirkan warna baru dalam genre lagu galau. Teman Pro 2, Jessica Alexa merupakan penyanyi kelahiran Batu Raja, Sumatera Selatan ya. Bersama dengan kolektif Introvert, dia mengusung karakter sebagai sosok the sweet and vulnerable girl next door dengan citra yang sederhana, lembut, dan juga apa adanya.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal nggak kalah total.
2: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: talk about. Teman Pro 2, September Band menandai kembalinya perjalanan bermusik melalui single lagu Rindu Untuk Kamu yang syarat makna kehilangan. Lagu ini mengangkat kisah cinta yang telah usai tapi tetap hidup dalam ingatan serta perasaan seorang. Nah, alih-alih menghadirkan kisah patah hati dramatis, lagu ini mengajak pendengar berdamai dengan rasa kehilangan yang tersisa. Dalam rilisnya Teman Pro 2, input personil yang... dia bilang ya, katanya bagi dia lagu ini bukan tentang gagal move on, tapi tentang perasaan yang tetap hidup meskipun waktunya itu sudah lewat. Nah, secara musikal September Band menghadirkan aransemen pop romantis dengan nuansa hangat dan ringan ya, dan mudah diterima berbagai kalangan pendengar. Melodi sederhana serta lirik lugas membuat emosi lagu mengalir alami tanpa terdengar berlebihan maupun dipaksakan. September Band sebelumnya tuh dikenal melalui perjalanan Bobby dan Iput sejak 2007 bersama formasi awal yang lebih lengkap Teman Pro 2. Nah, setelah sempat berhenti berkegiatan pada 2011, keduanya kembali melanjutkan perjalanan musik melalui Ether Band sejak 2019. Ini band lawas ya. Oke, lama banget ini sudah munculnya ya. Oke, nah Teman Pro 2, Ani sapa dulu deh yang udah ada di WhatsApp ya. Ada siapa nih? Kak Afif, Kak Afif yang katanya pengen lagunya yang Ngeriu dari Miley Cyrus. Ini belum ada ya Teman Pro 2 ya. Nanti Anis kasih tahu ininya deh, MD-nya dulu ya. Oke, yang lainnya Teman Pro 2 ditunggu ya. Yang pengen request lagu-lagu mancanegara, Anis tunggu. Masih di Pro 2 Semono teman terbaik kamu.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
3: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
2: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
3: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
2: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
3: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
2: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

9,6 MHz Pro 2 FM, semanau teman terbaik kamu. Teman Pro 2, rumah produksi Imaginary menggandeng penyanyi Ipang Lazuardi untuk membawakan lagu Tandeman. Lagu ini sebagai original soundtrack OST film terbaru Operasi Pesta Copet. Nah, lagu ini resmi dirilis bersama dengan video musiknya sebagai bagian dari pengenalan dunia dan bagian dari sebuah cerita film sebelum tayang di bioskop Teman Pro 2. Tandeman ini mengangkat tema persahabatan dengan menceritakan perjalanan dua sahabat yang menghadapi berbagai persoalan bersama. Nah, lagu ini menggambarkan bahwa sebuah persahabatan membutuhkan proses saling memahami agar mampu melewati setiap tantangan. Aransemen Tandeman dikemas secara sederhana dan minimalis dengan dominasi instrumen piano. Konsep ini dibuat untuk menonjolkan karakter vokal khas Ipang yang menjadi kekuatan utama dalam lagunya.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.

Teman Pro 2 di pukul 11:34 ya, saatnya kita mengumandangkan azan duhur untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Semoga kita semuanya yang menjalankan ibadah salat duhur diterima amal ibadahnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'a, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'a, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wama qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari 11 sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah, wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia emang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan, bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

Ini Motif Muda Kreatif. Selamat ke mana RRI Pro 2 FM, Sumenap teman terbaik kamu, karena kita Indonesia, teman Pro 2, masih di Pro 2 Santai Siang. Anies masih menemani kalian semuanya ya. Nah, kali ini kita di Muda Kreatif teman Pro 2 ya. Ada ide bisnis apa lagi nih? Nah, untuk kali ini ada wedding content creator, profesi yang lagi naik daun teman Pro 2. Nah, kalau sekarang kamu datang ke acara pernikahan, coba deh perhatikan. Selain fotografer dan juga videografer, biasanya ada satu orang yang kelihatannya tuh cuma pegang HP. Nah, jangan salah ya, dia bukan tamu yang sibuk bikin story, tapi bisa jadi seorang wedding content creator. Dan profesi ini lagi naik daun banget teman Pro 2, tugasnya adalah merekam momen-momen seru selama acara pernikahan menggunakan smartphone. Kemudian mengeditnya menjadi video pendek yang bisa langsung diunggah ke Instagram ataupun di TikTok. Bahkan ada pasangan pengantin yang sudah bisa menikmati video highlight mereka beberapa jam setelah acara selesai. Yang bikin profesi ini menarik, hasil videonya itu terasa lebih natural teman Pro 2, mulai dari momen deg-degan sebelum akad, ekspresi haru orang tua, sampai tamu yang asik joget di resepsi. Jadi bukan sekedar dokumentasi, tapi benar-benar menangkap cerita di balik hari spesial itu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dia, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Ini Mutif, muda kreatif.
1: Teman-teman dua, kalau kalian tertarik menjadi wedding content creator, ternyata modalnya bukan cuma punya HP dengan kamera bagus. Nah, yang pertama adalah peka terhadap momen. Karena momen terbaik sering muncul tanpa aba-aba. Misalnya nih, ketika pengantin saling menatap, ayah memeluk anaknya sebelum akad, atau tawa kecil keluarga saat sesi foto. Kemudian datanglah lebih awal ke lokasi acara teman-teman dua, kenali tempatnya, cari spot yang bagus, dan ngobrol dulu nih dengan pengantin soal momen apa yang paling ingin mereka abadikan. Jangan lupa juga siapkan perlengkapan seperti power bank, memori penyimpanan yang cukup, dan kalau punya gunakan gimbal supaya hasil video itu lebih stabil. Intinya persiapan yang matang itu bikin hasil konten kamu akan jauh lebih maksimal teman-teman dua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 Santai Siang ya. Nah, teman Pro 2 menjadi wedding content creator ini bukan berarti harus jago editing kelas profesional sejak awal, tapi ada beberapa kemampuan yang harus terus diasah. Yang pertama pastinya belajar mengambil gambar yang enak dilihat ya. Hindari video yang goyang atau pencahayaannya terlalu gelap. Nah, selanjutnya kuasai editing video pendek. Karena sekarang tuh banyak pasangan ingin mendapatkan video yang estetik, punya alur cerita, dan cocok diunggah ke media sosial. Yang gak kalah penting adalah kemampuan bekerja sama. Saat acara berlangsung, jangan sampai menghalangi fotografer ataupun videografer utama. Semua punya tugas masing-masing ya, jadi saling menghargai adalah kunci agar pekerjaan itu berjalan lancar. Semakin profesional cara kita bekerja, semakin besar juga peluang mendapatkan rekomendasi dari klien berikutnya.

0: Ini Motif Muda Kreatif.
1: Teman Pro 2, kalau selama ini kalian suka bikin video sinematik, mungkin hobi itu bisa berubah menjadi profesi ya. Sekarang banyak wedding content creator yang memulai karirnya hanya bermodal smartphone dan kemampuan bercerita lewat video. Seiring bertambahnya pengalaman, portofolio juga makin banyak, klien berdatangan, bahkan bisa membangun tim sendiri, teman Pro 2. Nah, supaya peluang itu terbuka, rajinlah membuat portofolio, unggah hasil karya secara konsisten, dan terus ikuti tren editing maupun konten yang sedang diminati. Yang paling penting, tetap utamakan sikap profesional, datang tepat waktu, komunikatif dengan klien, dan mampu menjaga momen-momen penting tanpa mengganggu jalannya acara. Jadi teman Pro 2, siapa tahu nih profesi yang sekarang lagi ramai dibicarakan ini justru bisa menjadi peluang karir baru buat kalian. Berawal dari hobi membuat video, berakhir menjadi pekerjaan yang menghasilkan. Gimana? Kalau kamu tertarik nggak nih teman Pro 2 untuk menjadi wedding content creator?

0: Prodia Sayang, Prodia Santai Siang.
1: Teman Prodia, Spanyol akhirnya membayar penantian panjang 16 tahun untuk kembali meraih juara Piala Dunia. Gelar kedua mereka didapat setelah mengalahkan Argentina pada laga final Pesta Bola Dunia 2026. Pertandingan ini teman Prodia menunjukkan kemampuan impresif kedua tim ya. Sejak awal pertandingan, baik Spanyol maupun Argentina sama-sama bermain kuat. Persaingannya begitu sengit, terbukti dengan skor imbang 0-0 yang bertahan sampai babak extra time. Sepanjang 90 menit waktu normal, Albi Celeste tidak mencatatkan satu pun tembakan. Hingga akhirnya La Roja memecah kebuntuan pada menit ke-106 berkat gol Ferran Torres. Namun Argentina tidak menunjukkan rasa ingin menyerah sambil berusaha mendobrak pertahanan Spanyol sampai akhir pertandingan. Hingga peluit panjang dibunyikan, Messi dan kawan-kawan belum mampu membawa Argentina membalikkan keadaan. Kemenangan akhirnya berpihak pada Spanyol setelah pertandingan berakhir dengan skor 1-0.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Teman Pro 2 Timnas Voli Putra Indonesia gagal menjuarai turnamen Southeast Asia ke Southeast Asia 5 League ya, atau si 5 Cup 2026. Skuad Garuda harus mengakui keunggulan dramatis tim Kamboja pada babak pertandingan final leg pertama. Pertandingan puncak tersebut selesai dengan skor tipis 2-3. Kekalahan skuad merah putih ini terjadi di dalam gedung olahraga Camden City Arena di Filipina. Kekalahan ini teman Pro 2 tergolong mengejutkan ya, karena pada fase grup Indonesia sempat membantai Kamboja dengan skor 3-0. Namun Kamboja bangkit dan melaju ke babak final setelah berhasil mengandaskan perlawanan dari tim Thailand. Pada awal laga, tim Kamboja langsung mendominasi pertandingan hingga merebut set pertama dengan skor 25-23. Dominasi ini berlanjut pada set kedua yang kembali dimenangi oleh mereka melalui skor ketat 28-26. Tim asuhan pelatih Reidal Toiran mulai memperlihatkan kebangkitan dengan merebut kemenangan tipis pada set ketiga. Asisten pelatih tim nasional Indonesia bernama Nur Widayanto memberikan analisis mengenai hasil pertandingan final tersebut. Kamboja sendiri lolos ke final usai menundukkan Thailand dengan skor 3-1 di semifinal.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: Tune in FM 94.6 RRI Broadway Sumeneb.

0: Selamat kemana Mario Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman Pro 2 ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman Pro 2 main futsal, ya semuanya olahraga lah. Aktif gitu, bahkan seni. Kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman Pro 2. Dan prioritaskan tanggung jawab utama. Ya, tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur. Itu. Serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman berdua. Tapi kuncinya kalau menurut saya pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat. Ya, jadi itu teman berdua untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya pilih game yang bijak, hindari pemicu dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman berdua. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.
1: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Sport News, update info olahragamu di sini.
1: Selamat kemana RRI Pro DFM Sumenep teman terbaik kamu. Teman Pro 2 Universitas Wiraraja Unija Sumenep kembali menggelar Rektor Cup 2026 cabang olahraga bola basket sebagai bagian dari rangkaian Disnatalis ke-40 Universitas Wiraraja. Turnamen ini berlangsung pada 19 sampai 26 Juli 2026 dengan melibatkan tim-tim pelajar dari berbagai daerah di Madura. Sebanyak 16 tim ambil bagian dalam kompetisi ini, terdiri dari 8 tim putra dan 8 tim putri. Peserta berasal dari 3 kabupaten di Pulau Madura, yaitu 11 tim dari Kabupaten Sumenep, 3 tim dari Kabupaten Pamekasan, dan 2 tim dari Kabupaten Bangkalan. Wakil Rektor 3 Universitas Wiraraja Sumenep, Nur Dodi Zaki, mengapresiasi sinergi seluruh pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan turnamen ini. Pihaknya berupaya untuk memberikan wadah pembinaan bagi atlet muda dengan gelaran turnamen ini yang nantinya bisa menghasilkan pemain berbakat. Dia juga berharap Rektor Cup tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tapi juga mampu melahirkan bibit-bibit atlet basket potensial yang nantinya bisa mengharumkan nama daerah di berbagai kejuaraan. Melalui penyelenggaraan Rektor Cup 2026, Universitas Wiraraja menegaskan komitmennya dalam mendukung pembinaan olahraga sekaligus memperkuat kolaborasi dengan organisasi olahraga dan sekolah-sekolah di Madura untuk menciptakan ekosistem pembinaan atlet yang berkelanjutan.

0: Pro 2 Sayang, your entertainment update.
1: 94,6 RRI Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Teman Pro 2, film horor Indonesia Juminton Edan siap menghadirkan kisah mencekam yang memadukan unsur keluarga, trauma psikologis, dan teror supranatural. Film ini akan tayang di bioskop Indonesia di tanggal 23 Juli nanti ya. Diproduksi oleh Mercusuar Films bersama dengan Digital Frame Production. Film ini mengisahkan perjalanan seorang perempuan tunawicara yang kembali ke kampung halamannya, tapi ternyata justru dihadapkan pada rangkaian peristiwa misterius yang mengancam orang-orang terdekatnya. Juminton Edan menawarkan perpaduan horor, misteri, dan drama keluarga yang berpusat pada trauma masa lalu dan dampaknya ini terhadap kehidupan seseorang. Film ini menjadi salah satu pilihan bagi penonton yang menyukai cerita horor dengan sentuhan konflik psikologis.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: ada. Kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
3: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
2: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
3: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
4: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
6: Hey yo Yeti, turn that shit up.

Produce Sayang, your entertainment update. Teman Pro 2, sebagai bagian dari kampanye menjelang perilisan film Memburu Pemangsa, melalui situs rumah produksi Teman Pro 2, rumah produksi ingin meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kasus penculikan anak yang masih terjadi. Jadi peluncuran website tersebut terinspirasi dari tingginya kasus penculikan anak dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemenp3A dari 2022 sampai 2025 tercatat 91 kasus penculikan anak. Nah, beberapa kasus yang sempat menjadi perhatian publik itu antara lain penculikan terhadap 12 anak di Jakarta Selatan dan Bogor pada tahun 2022. Selain itu, pada tahun lalu masyarakat juga dihebohkan dengan kasus penculikan balita berusia 4 tahun yang dilakukan sindikat adopsi ilegal. Film Memburu Pemangsa mengangkat kisah 4 jurnalis yang memburu dalang di balik kasus penculikan anak. Nah, dalam proses investigasinya mereka itu menghadapi pelaku yang bekerja sama dengan kekuatan iblis. Seram. Ya udah, dinantikan aja nih ya, Teman Pro 2, film Memburu Pemangsa.

0: your excitement update.
1: Teman Pro 2, film Mortal Kombat 2 akan mulai tersedia di layanan streaming HBO Max pada 24 Juli 2026. Nah, film ini merupakan sequel dari adaptasi video game dan film yang dirilis tahun 2021 itu Teman Pro 2 berhasil meraih pendapatan 129 juta dolar Amerika Serikat ya, atau 2,3 triliun rupiah di box office global. Sutradara Simon McQuaid kembali menggarap film ini setelah sebelumnya menyutradarai film pertama Mortal Kombat. Cerita film berfokus pada Johnny Cage, seorang aktor seni bela diri yang direkrut oleh Dewa Petir Raiden dan Sonya Blade. Johnny Cage ini bergabung dengan para pejuang Earthrealm untuk menghadapi para petarung dari Outworld dalam sebuah turnamen lintas dimensi. Nah, para pejuang tersebut berusaha menghentikan kekuatan Kaisar Tiran Shao Kahn dengan bantuan Putri Kitana dari Edenia. Sequel ini menghadirkan sejumlah karakter baru Teman Pro 2 ya, dari dunia Mortal Kombat.

0: Banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksimu 22? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya 22, sikap, itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya 22. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar. Dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana 22. Cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 22. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak panduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, 22. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, 22 ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, 22.
1: This is Produer Sumedep, teman terbaik kamu.
2: Teman Pro 2, sesaat lagi di pukul 14.54 menit saatnya kita mengumandangkan azan asar ya untuk wilayah Sumenep dan sekitarnya. Dan bagi kita semuanya yang menjalankan ibadah salat asar, semoga ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Info Pro 2. 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Apa kabar semua? Semuanya berada di mana kabarnya? Tenang aja, kalian itu pasti tak buat ceria selalu. Seceria sore hari ini ya guys. Dian yang akan menemani kalian semuanya sampai pukul 19 waktu Indonesia Barat nanti. Oke. Okay. So pasti itu kalian di sore kali ini gak afdol gitu ya. Kalau kita mulainya tanpa adanya informasi-informasi terupdate kita ya. Di sini ada 3 buah informasi dari laman resmi kami rri.co.id. Kira-kira dapatnya nih. Ada RRI Sumenep ini rayakan final Piala Dunia 2026 dengan nobara dan juga beragam hiburan. Ya, disertai dengan door prize juga. Tapi sudah tadi malam. Kemudian ada seminar nasional bahas penguatan ekonomi kreatif dan pariwisata Madura. Dan juga kami akan lengkapi dengan informasi dunia olahraga ya. Rektor Cup 2026 Basket Universitas Wiraraja diikuti 16 tim pelajar se-Madura. Oke, informasi selengkapnya seperti ini nih, teman Pro 2. Suasana penuh semangat dan juga kebersamaan yang juga mewarnai halaman depan RRI Sumenep saat seluruh karyawan dan juga karyawati mengikuti kegiatan nonton bareng atau nobar final Piala Dunia 2026 ya. Dan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk mempererat solidaritas antar karyawan sekaligus merayakan pesta sepak bola terbesar di dunia. Sejak sebelum pertandingan dimulai, para pegawai telah memadati lokasi nobar yang juga dilengkapi layar lebar. Kepala LPP RRI Sumenep Istiqomah mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, namun juga memperkuat kebersamaan di lingkungan kerja. Nah, kita geser informasi selanjutnya ya, masih dari kawasan Sumenep. Seminar nasional bertema penguatan ekosistem ekonomi kreatif dan pariwisata Madura digelar di Pendopo Museum Kraton Sumenep Minggu 19 Juli 2026. Dan kegiatan yang juga berlangsung selama satu hari itu mempertemukan mahasiswa, pelaku UMKM, budayawan, akademisi, serta perwakilan dinas pariwisata dari berbagai daerah di Madura untuk membahas pengembangan sektor ekonomi kreatif dan pariwisata. Informasi dunia olahraganya, teman Pro 2. Universitas Wiraraja Sumenep ini kembali menggelar Rektor Cup 2026 cabang olahraga bola basket sebagai bagian dari rangkaian Desnatali ke-40 Universitas Wiraraja, di mana turnamen tersebut berlangsung pada 19 sampai 26 Juli 2026 dengan melibatkan tim-tim pelajar dari berbagai daerah di Madura. Sebanyak 16 tim ambil bagian dalam kompetisi ini, terdiri atas 8 tim putra dan 8 tim putri. Peserta berasal dari 3 kabupaten Pulau Madura, yakni 11 tim dari Kabupaten Sumenep, 3 tim dari Kabupaten Pamekasan, dan 2 tim dari Kabupaten Bangkalan. Oke, sore ceria untuk kalian semua di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference.

0: Finance, dan Library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.
1: Oke, teman Pro 2 sore cerianya. Kalian maunya mau bahas apa coba? Kalau Dian sendiri ingin apa ya? Ingin bahas-bahas seputar budaya Madura. Budaya Madura ya. Yang nanti juga Dian susulkan dengan teka-teki Madura TTM. Jadi klutnya habis ini ya, habis Dian bahas tentang budaya Madura. Etnisnya Madura itu apa saja sih sebenarnya ya, yang perlu kalian itu pahami dan perlu kalian itu dalemin ya. Sebagai warga atau masyarakat Madura yang sangat kental dengan beberapa ikon yang sangat memanjakan semua yang berkunjung ke Pulau Madura, ini pulang membawa kesan yang sangat nyaman sekali gitu dan punya banyak cerita tentang Pulau Madura. So pasti kalian itu akan diwarnai terlebih dahulu dengan gerbang yaitu batik. Batik, di mana batik ini adalah ciri khas Pulau Madura. Kenapa bisa dia bilang ciri khas nih? Karena memang batik Madura itu punya ciri-ciri yang hampir ya, hampir mendunia gitu ya batiknya. Yang sering dipublikasikan atau sering dijadikan sektor jalur perekonomian gitu ya sebagai budaya batik. Kalau kita mendengar batik ya mungkin langsung terbayang yang ada adalah motif-motifnya gitu ya. Mulai dari motif kabupaten lain seperti di Solo, Yogyakarta dengan kalem dan keren gitu ya. Nah mungkin ini yang kita tahu. Namun ya teman Pro 2, batik Madura ini justru punya karakter yang sangat berbeda gitu loh. Dan warnanya ini berani. Motifnya pun juga tegas, sehingga goresannya ini menyimpan cerita tentang kehidupan masyarakat Pulau Madura. Nah, jadi salah satu ciri paling cocok dari batik Madura adalah penggunaan warna-warna yang cerah seperti merah, kuning, hijau, di langit yang biru, gitu ya. Iya, bagus ya suaranya Dian kalau nyanyi ya. Iya dong. Nah, di samping itu pula penggunaan warna-warni yang cerah, menurut sejumlah perajin dan juga pemerhati batik, warna tersebut ini mencerminkan karakter. Gitu ya. Paham nggak? Jadi pemilihan warna yang Dian sebutkan tadi seperti merah, kuning, hijau, atau ya biru, ini menunjukkan sebuah karakter. Gitu ya. Sebagai warga Madura. Dikenal dengan lugas, berani, terbuka, dan penuh semangat. Gitu ya. Makanya bukan hanya warnanya yang unik. Karena di sini mengandung motif batik Madura yang memiliki filosofi gitu. Misalnya motif lancor yang berasal dari Pamekasan. Ini terinspirasi dari menara atau juga mercusuar sebagai simbol harapan dan juga penunjuk arah kehidupan. Kemudian di sisi lain ini ada motif potean atau pucuk bambu yang melambangkan pertumbuhan, harapan serta doa ya agar pakaiannya ini diberi kelancaran rezeki gitu. Kemudian ada lagi motif mata keteran ya, dipercaya menjadi simbol perlindungan dari hal-hal buruk. Itu teman Pro 2. Ya, keteran, tahu enggak keteran burung perkutut tuh yang kur ketekuk gitu bunyinya, bukan bunyi mbek. Nah, disitulah disebut dengan gontongan, kerasa proses pewarnaannya pun juga dilakukan dengan merendang kain di dalam gontongan tanah liat ya, berisi pewarna alami gitu. Pokoknya serba alami deh. Bahkan kalau misalkan kain dasarnya itu ya tergantung pemesanan gitu guys. Kalau misalkan pakai kain sutra ya bisa juga mungkin ya. Atau kain netron yang mahal bisa juga. Namun prosesnya ini tetap dilalui, dijalani dengan alami sangat gitu. Jadi di sini batik Madura ini bukan hanya sekedar kain untuk dikenakan gitu. Baik, dibalik itu semuanya, setiap motif dan juga warna adalah sejarah, filosofi, dan ketelatenan para pembatik yang diwariskan dari generasi ke generasi gitu. Dengan mengenakan batik Madura nih, kita bukan hanya tampil menarik, tapi juga ikut menghargai dan juga melestarikan salah satu warisan budaya Indonesia yang mendunia gitu ya. Bukan hanya sekedar menghargai, tapi kalau bisa kita memiliki sumber dari kealamian yang dilestarikan dari nenek-nenek moyang kita gitu ya. Kita pertahankan gitu ya, tetap merdeka yang namanya batik gitu. Ya kan? Dengan busana batik kita bisa gimana ya? Banyak kanca gitu. Dari kabupaten lain, dari provinsi lain, banyak kancana kita gitu kalau kita mengenakan batik Madura. Wih.

0: TTM Teka-teki Madura.
1: Oh, kalian kalau suka main tebak-tebakan, saya spill sedikit cluenya untuk TTM atau teka-teki Madura kali ini. Saya ingin tes nih. Kalian itu pinternya sampai mana? TTM ya, TTM. Untuk kali ini kalian saya ajak dengan berinteraksi teka-teki Madura. Teka-teki Maduranya itu mudah sekali ya. Cuma ada dua kotak. Ada dua kotak, tapi bukan kotak-kotak nasi. Bukan ya, bukan kotak kue juga bukan. Tapi kotak yang harus kalian isi dengan huruf. Saya mau spill clue-nya dulu nih. Katanya ini kalau bahasa Maduranya itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya sih membeli. Coba kalian itu translate atau ubah dengan bahasa Madura. Maduranya orang membeli itu apa? Coba. Di sini ada kotak pertama itu M. Terus kotak kosongnya itu kalian isi. Terus ada kotak lagi L dan kotak laginya L ya, double L berarti. Ini terakhirnya ada kotak kosong nih. Apa kira-kira yang mau kalian isi hurufnya ya? Spill. Nanti kalian itu bisa berinteraksi di WhatsApp kita isi. Baik itu pesan singkat atau voice note, boleh deng. Kak, kata Maduranya membeli itu no. Gitu. Ya. Udah kan? Tenang aja, nanti kalian itu tak kasih hadiah ya. Tak kasih hadiah kotak gitu ya. Terserah dia nanti kotaknya mau diisi apa. Dia hanya door prize-nya. Oke. Yang penting kalian itu bisa berinteraksi dengan kita ya di sore ceria kali ini di teka-teki Madura ya. Ada huruf M, kemudian ada kotak kosong, kemudian double L, ya, kemudian kotak terakhir itu kosong gitu. Kata Maduranya membeli, kira-kira apa? Saya nantikan ya.

0: Teman terbaik kamu di sore ceria masih menemani kalian semuanya di TTM. TTM. Wih, kalau gampang-gampang banyak nih yang komen. Kata bahasa Maduranya membeli rakira apa coba? Kita cek ya yang sudah masuk nih TTM-nya. Karena tadi sudah Dian ini sepil ke kalian semuanya. Ada dua kotak kosong ya. Kotak kosongnya itu setelah huruf M. Kemudian double L. Kemudian kotak kosong lagi terakhirnya. Kata membeli. Dalam bahasa Madura. Kira-kira apa jawabannya coba? Saya putar dulu. Yang pertama nih. Ada siapa nih WhatsApp-nya nih? Di 632 belakangnya. Oke. Okay.
1: Menyebut ya arti baik, nama saya Imron. Saya ingin menyebut ya arti kata membeli bahasa Maduranya itu mele.
0: Mas Imron ya, kata Maduranya membeli mele katanya. Coba satunya saya puter nih. Apa jawabannya coba? Tadi Mas Imron ya.
2: Halo teman Pro 2, aku Rusdi di Pangarangan. Mau jawab TTM sore ini di Pangarangan. Bahasa Maduranya membeli yaitu mele.
0: Ih, kompak nih dua-duanya. Mas Iqbal sama Mas Rusdi. Kalau Mas Rusdi tadi di Pangarangan katanya, berarti Pangarangan ini masih seputaran kota Sumenep ya. Kalau Mas Iqbal kayak logatnya masih di seputaran kota tapi bagian selatan, kayak selatan atau utara nih ya kalau Mas Iqbal. Tapi jawabannya sama nih, sama seperti Mas Rusdi di Pangarangan katanya, kata Maduranya membeli bahasa Maduranya membeli itu adalah mele katanya. Sama Mas Rusdi juga bahasa Maduranya membeli itu adalah mele. Kira-kira bener gak? Guys, teman berdua, bener gak? Setuju-setuju gak? Kalau misalkan bener dua-duanya, nanti doorpass-nya bisa ini ya, paro dua ya sama mereka. Oke, kita cek kira-kira benar atau tidak ya. Kalau misalkan bahasa Maduranya itu membeli, yaitu adalah mele katanya. Nah, sepertinya benar sekali ya. Teka-teki Madura kali ini dijawab oleh teman kita yang dari Pangarangan, Mas Rusdi. Makasih banyak ya. Benar, jawabannya adalah mele. Kemudian ada Mas Iqbal juga di seputaran kota Sumenep gitu ya. Kata Maduranya membeli itu adalah mele. Sip deh, mantap. Nah, walaupun sebekal kata ya, tapi kalau kita mampu mentranslasikan bahasa Madura gitu ya dari bahasa Indonesia, berarti kalian itu masih okay, gitu ya. Bisa bahasa Madura, bisa bahasa Indonesia. Jadi bahasa Madura bisa kalian itu bawa kemana-mana gitu ya. Kita belajar sepatah demi sepatah dulu gitu. Kalau misalkan nggak paham bahasa Madura, kita bisa belajar sepatah demi sepatah. Makanya kalian terus ikutin di program kita di Sore Ceria gitu ya, di tebak teka-teki Madura, biar kalian itu bisa paham gitu ya. Bahasa Madura tetap harus dilestarikan gitu sampai kapanpun, oke?
3: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih. Lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: kamu sering gak lihat debat panas di media sosial?
1: Tiap hari malah.
0: Astacita presiden kita itu ngajakin demokrasi yang sehat loh.
1: Iya, jadi kritis boleh, asal pakai otak, bukan emosi.
0: Kamu-kamu yang masih muda, punya suara besar loh sekarang.
1: Tinggal pilih, mau ribut atau ikut bangun.
0: Demokrasi dewasa dimulai dari kita loh.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: 94,6 Prodo FM, teman terbaik kamu. Dan kalian nih, di Ceria Juara kali ini, yang gak bosan-bosannya kita selalu spill dengan orang-orang yang berkualitas gitu ya. Apalagi di usianya masih dini gitu. Nah, seperti adik-adik para pelajar gitu, mulai dari kelas 6 SD atau juga SMP, SMA, atau bahkan juga sudah mahasiswa. Wih, pasti dia nespilkan ke kalian semuanya gitu sebagai percontohan ya, biar kalian itu tambah semangat sebagai generasi penerus bangsa gitu, teman Pro 2 ya. Nah, di sini kali ini ada bocah SD asal Boyolali yang raih penghargaan NASA usai temukan celah keamanan situs. Wih. Dan kalau kalian itu penasaran dengan website kita, yaitu rni.co.id, nah kalian itu bisa spill gitu ya, bisa buka lagi gitu informasinya. Nah, ini sebuah prestasi yang membanggakan gitu ya, datang dari seorang anak berusia 12 tahun asal Geneng Sari, Boyolali, namanya Ibrahim Al-Abrar. Dia nih masih kelas 6 SD loh guys ya, SD-nya itu SD Negeri 3 Geneng Sari, yang sukses mendapatkan penghargaan internasional dari Badan Antariksa Amerika Serikat NASA ya. Nah, dia ini berhasil menemukan celah keamanan atau juga bug ya pada situs resmi mereka. Hebatnya, kemampuan di bidang cyber security ini dirinya ini pelajari secara otodidak ya dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Otodidak loh. Di garis bawah itu otodidak, itu nggak sembarangan gitu, bisa ya belajar secara mandiri gitu. Nah, kalaupun ada yang menuntun, membimbing, ya mungkin hanya sekedar teori sedikit saja, selebihnya dia otodidak gitu. Karena kenapa? Terinspirasi dari artikel dan juga belajar lewat AI ya. Kisah Ibrahim ini bermula dari kegemarannya yang membaca artikel di internet gitu. Dan dirinya ini mengaku terinspirasi oleh seorang pelajar asal Riau yang pernah mendapatkan penghargaan serupa dari NASA gitu, dan dari sanalah gitu ketertarikannya muncul ya pada dunia kerentanan website ya, mulai tumbuh. Ibrahim ini juga bercerita loh teman berdua bahwa dirinya ini memanfaatkan kecerdasan buatan ya untuk membantunya belajar dan juga membuat alat tools. Nah, sendiri bahkan ya untuk mendeteksi celah keamanan. Nah, bahkan antara bulan April hingga Mei, Ibrahim ini berhasil menemukan 4 celah keamanan berjenis broken hijacking ya pada yang situs NASA. Meski setiap hari ini menghabiskan waktu sekitar 2 jam untuk mengasah kemampuan cyber security dan juga coding, Ibrahim ini memastikan aktivitas ini tidak mengganggu kewajiban sekolahnya. Hebat. Dia bisa membagi waktu loh, guys. Ya, dengan kesibukan yang lain sebagai siswa SD-nya yang harus tetap dia jalankan gitu. Nah, karena kenapa? Dirinya itu selalu mengulang pelajaran sekolah pada malam harinya. Wih, mantap. Betah melek bukan untuk begadang, tapi untuk mengasah dirinya. Sejauh mana dia bisa berkolaborasi antara dua ketekunan itu? Kalian bisa nggak kira-kira? Ayo, coba tangan. Kalau nggak bisa, kalian itu berdiri di tengah lapangan. Jangan sampai kalah seperti Ibrahim nih ya. Nah, jadi untuk kalian semuanya yang masih penasaran dan kepo-kepo masih ingin bercerita tentang perjalanan dari Ibrahim, oke, jangan kemana-mana, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Jadi di sini lanjut cerita ya teman perdua. Yang dimana prestasi luar biasa ini tidak lepas dari peran sang ayah ya, Aminuddin. Yang kini berusia 36 tahun ya. Yang memiliki pekerjaan sebagai seorang guru bidang teknik komputer jaringan TKJ ya di SMK Negeri 1 Kemusu. Meskipun begitu, Aminuddin ini awalnya tidak menyangka bahwa anaknya yang tinggal jauh dari hiruk pikuk kota ini bisa viral secara nasional. Dan Aminuddin ini menceritakan bahwa dirinya ini melihat potensi Ibrahim ya sejak kelas 4 SD gitu. Nah, dukungan pun ini diberikan secara bertahap ya teman Pro 2. Mulai dari memfasilitasi smartphone hingga memberikan laptop berspesifikasi tinggi ya agar sang anak ini bisa membuat laboratorium virtual gitu. Nah, lebih lanjut Amiruddin ini yang juga berharap anaknya bisa mewujudkan cita-cita menjadi cyber security yang juga profesional gitu, dan dirinya ini juga mengaku akan selalu mengarahkan anaknya agar melakukan tindakan yang di luar batas hukum. Itu ya, berkat pencapaiannya yang sampai saat ini langkahnya ini apresiasi terus mengalir ya untuk Ibrahim, tidak hanya mendapatkan sertifikat dari NASA ya, namun dirinya ini mendapatkan dukungan dari Wakil Bupati Boyolali, Dwi Fajar Nirwana ya, serta dihubungi oleh Badan Siber dan juga Sandi di negara gitu, dan untuk diundang berkunjung ya secara langsung ke kantor pusat mereka di Jakarta gitu. Kemudian ada lagi nih cerita prestasi yang membanggakan gitu ya. Kali ini juara di Thailand ya. Sang penyanyi cilik asal Lapati yang terima anugerah Anak Indonesia Award. Nah, tentunya ini lamanya masih dalam resmi situs kami gitu ya, di rri.co.id. Kali ini dari kawasan Pati loh. Ya. Di mana penyanyi cilik asal Kabupaten Pati, Krisna Budi Purbaya ini kembali menorehkan prestasi setelah meraih juara 1 Thailand Youth Performing Art Festival 2025 gitu di Bangkok. Nah, siswa kelas 5 sekolah dasar yang juga menerima anugerah Anak Indonesia Award ya di tahun 2026 di Jakarta. Dari ini penghargaan yang juga diserahkan dalam malam penganugerahan digelar Minggu 19 Juli 2026. Krisna ini dinilai layak menerima apresiasi atas dedikasi dan juga prestasinya di dunia tarik suara gitu, dan dirinya sangat senang so pasti, bukan hanya dirinya tapi orang tuanya, keluarganya, kerabatnya, pokoknya semua gitu ya, ikut senang, ikut bangga. Bisa nggak kalian itu bisa membanggakan semua keluarga kalian? Harus dong ya. Oke, ini salah satu contoh. Nah, di mana pada kesempatan itu Krisna ini juga menggambarkan bahwa dirinya ini tengah menyiapkan karya terbaru yang dijadwalkan rilis pada September. Nah, yang sekaligus juga mengajak anak-anak Indonesia ini untuk terus berani mengejar cita-citanya ya. Gapailah cita-cita kalian itu setinggi langit gitu ya. Bila perlu itu sama langit-langitnya tuh dipeluk gitu ya sebagai anak multi talent nantinya. Tentu saja guys, anugerah Anak Indonesia Award 2026 ini diberikan oleh Yayasan Kreasi Cipta Muda Berkarya kepada Krisna ya, sebagai bentuk apresiasi dan juga prestasi yang sudah diraih gitu ya di bidang seni tarik suara gitu. Jangan tarik baju, gak boleh gitu ya, jangan saling membuli sama teman, sama siswa ya, gak boleh saling membuli ya. Harus kita saling tarik menarik mengejar prestasi. Itu namanya anak bangsa ya. Nah, ini adalah sebuah ajang yang diselenggarakan bekerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kemena P3A yang juga berlangsung di auditorium RRI Jakarta. Tepuk tangan dong.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lo baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong. Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
4: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

teman terbaik kamu masih menemani kalian semuanya di sore ceria. Oke, kita lanjut. Nah, untuk teman-teman kita, adik-adik kita yang berprestasi gitu ya, di tingkat SMP, SMA gitu ya, apalagi yang baru duduk di SD gitu ya, terutama di kelas 6 atau kelas 5 gitu ya, ini sudah mulai bisa berkarya gitu ya, apalagi bisa belajar secara otodidak gitu, seperti dua teman kita tadi gitu, adik-adik kita. Nah, kali ini di SMAN 3 Merauke, ini dominasi prestasi wakili Papua Selatan ya ke nasional. Jadi masih kami lamankan di rri.co.id dari kawasan Merauke nih, teman Pro 2 ya. SMA Negeri 3 Merauke ini kembali menorehkan prestasi dengan meraih berbagai gelar pada sejumlah ajang kompetisi tingkat daerah yang hingga saat ini dipercaya mewakili Provinsi Papua Selatan. Ya, pada lomba cerdas cermat ya. Cerdas cermat ingat enggak? Di masa SD Dian itu banyak sekali nih lomba-lomba cerdas cermat mulai tingkat SMP, SD ya, sekolah dasar. Itu seru-serunya, lucu-lucunya. Nah, jadi 4 pilar tingkat nasional ini diraih keberhasilan tersebut merupakan hasil pembinaan berkelanjutan yang juga dilakukan sekolah kepada para siswa. Ya, dalam berbagai bidang perlombaan. Nah, tapi kali ini cerdas cermatnya di tingkat SMA ya, guys ya. Nah, di sini Kepala SMAN Negeri 3 Merauke, Dr. Anda Benedita Kelanit ini mengatakan budaya berprestasi telah dinamakan kepada seluruh peserta didik sejak dini gitu. Nah, jadi setiap ada perlombaan, siswanya ini didorong ya untuk mempersiapkan diri mereka ini secara maksimal ya, tanpa memandang besar maupun juga kecilnya kompetisi yang diikuti. Pokoknya ikut dah, pokoknya disertakan dah gitu ya, untuk mengasah mental terutama gitu. Apalagi IQ-nya itu main dan kecerdasannya itu juga berputar, guys. Jadi jos aja gitu. Kan sudah SMA ya. Biasanya sudah mulai menata mentalnya ini cukup maksimal baik gitu. Apalagi cerdas cermat ini mengasah mental kita dengan tenang. Kemudian materi kita sudah terangkum di otak ya. Yang ada itu hanya pelajaran-pelajaran ya, bukan cinta-cinta-cinta. Gitu. Biasanya sih gitu ya. Anak SMA ini yang ikut-ikut cerdas cermat itu pacarannya sama kutu buku. Bukan kutu monyet. Iya kan? Nah, itu contoh. Urusan asmara ya nantilah berjalan gitu kan. Yang penting kalian itu masih menyadari diri kalian itu masih berstatus mahasiswa dan siswa. Jadinya fokus untuk berpacaran sama gebetannya. Yang pertama itu adalah buku, materi-materi itu, guys. Oke. Di mana penghargaan yang juga diserahkan kepada para siswa ini ya, pada apel pagi. Ini berasal dari sedikitnya 5 bidang perlombaan loh. Jadi selama pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS, sekolah ini juga memberikan ruang dan apresiasi kepada siswa-siswi yang memiliki prestasi akademik maupun juga non-akademik. Jadi Benedikta ya selaku kepala sekolahnya ini memberikan beberapa macam peluang gitu ya. Yang dalam mukanya 10 siswa ini bersama satu tim pendamping yang berhasil menjadi wakil Papua Selatan pada lomba cerdas cermat 4 pilar. Gimana menurut kalian? Asik gak mereka semuanya? Asik dong. Itu ya, sebagai modal menjadi generasi penerus bangsa yang sehat dan mumpuni

0: Sore Ceria, cerahin soremu bareng Bro Dua.
1: 94,6 Radio Pro 2 FM, semenap teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santri Setiawan di Pro 2 Santai Siang. Dan sekarang Santri mau ngebahas lagi salah satu tips buat teman Pro 2 yang mau berhenti atau menghindari kecanduan game online teman Pro 2 ya. Karena sekarang kan anak muda udah banyak yang tergiur nih sama game online untuk yang berbau judi-judi gitu teman Pro 2 ya. Jadi yang mau menghindari atau mau berhenti, batasi waktu bermain dengan jadwal ketat. Cari hobi-hobi baru yang aktif ya. Contoh misalnya kalau hobi yang baru tapi aktif itu sepeda gitu loh, main voli atau seni, teman Pro 2 main futsal, ya semuanya olahraga lah. Aktif gitu, bahkan seni. Kalau misalnya kamu tak suka sama tari, ya bolehlah gabung tuh teman Pro 2. Dan prioritaskan tanggung jawab utama. Ya, tapi yang tanda kutip yang harus kita digarisbawahi, hindari main game di kamar tidur. Itu. Serta komunikasikan dengan keluarga dan profesional jika perlu untuk dukungan lebih lanjut teman berdua. Tapi kuncinya kalau urusan pribadi, membangun keseimbangan dan menemukan kegiatan alternatif yang lebih bermanfaat ya. Jadi itu teman berdua untuk menghindari kecanduan game online. Tapi kalau strategis praktisnya, yang pertama atur waktu, prioritaskan tugas, cari hobi alternatif, ubah lingkungan ya. Juga kalau misalkan suka game ya, pilih game yang bijak, hindari pemicu dan batasi pembelian dalam game. Karena pembelian item atau konten tambahan yang bisa meningkatkan ketergantungan teman berdua. Jadi itu ya, semoga bermanfaat.

0: Pro 2 Religi
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Dan single-single kali ini yang akan menghantarkan kalian nih untuk prepare ya, prepare. Kak mau kemana? Gak kemana-mana. Justru yang ada di luar itu pulang. Ya merapat ke rumahnya masing-masing. Karena nanti di pukul 17:27 kami ya di Pro 2 FM akan segera memadakan adzan maghrib gitu. Jadi kalian ya yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik ya adik-adik, semuanya pulang prepare ya untuk menyiapkan ibadah sholat maghribnya gitu. Habis itu kalian boleh deh keluyuran lagi. Oke, yuk masih bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Da, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel.
1: Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya.
1: Buat aku, taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana?
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu. Biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: 107,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman Pro2, nanti di pukul 17.27 menit kami akan segera kumandangkan adzan maghrib ya guys ya. Untuk kalian semuanya prepare untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib gitu ya. Namun sebelumnya kita akan dengarkan bersama dulu nih notifikasi hati kita ya. Jadi nanti akan disusul dengan pengajian ayat suci Al-Quran dimulai dari Quran Surat Al-A'raf ya ayat 109 hingga 126 dan dilanjut dengan adzan maghrib untuk kawasan Sumenep dan sekitarnya.
2: Setiap kita tentunya ingin hidup bahagia. Lalu bagaimana agar kita bisa hidup bahagia? Tentu Rasulullah telah memberikan komando kepada kita bahwa siapapun yang ingin bahagia, maka bahagiakanlah orang lain. Siapa yang ingin ditolong, maka tolonglah orang lain. Siapa yang ingin diselamatkan, maka selamatkanlah orang lain. Ingin asmaramu sukses, maka sukseskan hubunganmu dengan Allah. Perbaiki hubunganmu dengan Allah, maka Allah akan memperbaiki hubunganmu dengan pasanganmu. Selalu berterus teranglah kepada Allah. Selalu memohonlah kepada Allah. Maka semua yang akan kamu ingini akan dituruti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

0: Pemuka-pemuka kaum Fir'aun berkata, orang ini benar-benar pesihir yang pandai.
1: Yuridu an yukhrijakum min ardikum, famadha ta'murun.
0: Yang hendak mengusir kamu dari negerimu. Fir'aun berkata, maka apa saran kamu?

0: Dan para pesihir datang kepada Fir'aun. Mereka berkata, apakah kami akan mendapat imbalan jika kami menang?
1: Qala na'am wa innakum laminal muqarrabin.
0: Dia Fir'aun menjawab, ya, bahkan kamu pasti termasuk orang-orang yang dekat kepadaku.

0: Mereka para pesihir berkata, "Wahai Musa, engkaukah yang akan melemparkan lebih dahulu, atau kami yang melemparkan?"
1: Qala alqu, falamma alqaw saharu a'yunan nasi wastarhabuhum waja'u bisihrin 'azim.
0: Dia Musa menjawab, "Lemparkanlah lebih dahulu." Maka setelah mereka melemparkan, mereka menyihir mata orang banyak dan menjadikan orang banyak itu takut, karena mereka memperlihatkan sihir yang hebat, menakjubkan.

0: Dan kami wahyukan kepada Musa, lemparkanlah tongkatmu. Maka tiba-tiba ia menelan habis segala kepalsuan mereka. Maka terbuktilah kebenaran, dan segala yang mereka kerjakan jadi sia-sia.
1: فَغُلِبُوا هُنَالِكَ وَانْقَلَبُوا صَاغِرِينَ
0: Maka mereka dikalahkan di tempat itu, dan jadilah mereka orang-orang yang hina.
1: وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ
0: Dan para pesihir itu serta merta menjatuhkan diri dengan bersujud.
1: Qalu amanna bi rabbil alamin.
0: Mereka berkata, kami beriman kepada Tuhan seluruh alam.
1: Rabbi Musa wa Harun.
0: Yaitu Tuhannya Musa dan Harun.

Fir'aun berkata, "Mengapa kamu beriman kepadanya sebelum aku memberi izin kepadamu? Sesungguhnya ini benar-benar tipu muslihat yang telah kamu rencanakan di kota ini untuk mengusir penduduknya. Kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu ini."

Pasti akan aku potong tangan dan kakimu dengan bersilang, tangan kanan dan kaki kiri atau sebaliknya. Kemudian aku akan menyalib kamu semua.

0: فَأَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ.
1: Dan engkau tidak melakukan balas dendam kepada kami, melainkan karena kami beriman kepada ayat-ayat Tuhan kami, ketika ayat-ayat itu datang kepada kami. Mereka berdoa, "Ya Tuhan kami, limpahkanlah kesabaran kepada kami, dan matikanlah kami dalam keadaan muslim, berserah diri kepadamu."

والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi enggak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya'as, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairun laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat, nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk, dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat, nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim wala hum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun wala hum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan apa, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri, enggak punya siapa-siapa. Kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir, enggak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

0: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan kita balik lagi gitu ya di ceria sorenya, lanjut di jam belajarnya. Oke, terkait jam belajar kali ini, kira-kira dianya punya materi apa nih untuk edisi kali ini? Hai. Oke, di sini ada filosofi dan juga kepercayaan tradisional Cina. Kita akan belajar Mandarin ya. Dan filosofi, sebuah kepercayaan tradisional yang juga merupakan salah satu ciri khas negara Cina, ini telah membentuk cara berpikir dan juga gaya hidup masyarakat selama ribuan tahun. Wis, keren. Keren, keren, keren. Nah, di sini ada beberapa aliran pemikiran dan juga kepercayaan yang saling berpengaruh di Cina, antara lain. Antara lain, yang pertama ini ada Konfusianisme. Itu adalah sebuah ajaran moral dan etika yang menekankan pada keharmonisasian sosial. Termasuk juga penghormatan terhadap hierarki yang juga diperkuat oleh pentingnya pendidikan. Gitu teman Pro 2. Kemudian option lainnya menyebutkan teoisme. Adalah sebuah filosofi yang menekankan pada keselarasan dengan alam. Nah, jadi di sini kesederhanaan dan keseimbangan ini menjadi satu kesinambungan gitu guys. Kemudian ada Buddhisme, adalah agama yang masuk ke Cina dari India dan kemudian berakulturasi dengan budaya lokal juga. Itu ya, jadi gimana ya, di sana tuh kayak kompak gitu loh guys. Kayak semacam apa ya, dalam budayanya itu saling kokoh erat gitu, saling merangkul. Karena ini sebuah ajaran moral katanya. Nah, kemudian yang terakhir Feng Shui. Nah, Feng Shui ini sebuah seni tata ruang tradisional Cina yang bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni dalam lingkungan gitu. Nah, dalam artian lingkungan itu banyak gitu ya, lingkungan alam, lingkungan sekitar ya sesama manusia, kemudian lingkungan kepada sang pencipta, bisa akan ketuhanannya. Jadi nggak ada lagi yang namanya pengaruh-pengaruh filosofi ataupun juga kepercayaan ini yang dilihat dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat Cina ini secara sebelah mata, nggak gitu guys gitu. Mulai dari arsitektur, seni, hingga etika sosial. Misalnya nih konsep Ying dan yang dalam Taoisme sering diaplikasikan dalam desain taman tradisional Cina ya, untuk menciptakan keseimbangan antara elemen-elemen berlawanan gitu. Meskipun modernisasi ini telah membawa banyak perubahan nilai-nilai tradisional, nah dan ini tetap relevan dan juga dihormati dalam masyarakat Cina yang kontemporer. Nah, banyak sih sebenarnya orang-orang Cina yang masih menerapkan prinsip-prinsip Konfusianisme yang dimana dalam penerapan kehidupan keluarga dan profesional mereka. Sementara juga praktik Feng Shui masih umum dilakukan dalam perencanaan bangunan dan juga tata ruang gitu. Jadi ada kesinambungan gitu ya antara penghuni dan juga rumah yang dihuni gitu. Ini menjadi sebuah lambang gitu dari prinsip-prinsip moral dalam satu rumah itu atau dalam satu permukiman itu. Bisa jadi seperti itu guys. Oke, jangan kemana-mana, masih stay tune terus ya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Indonesia is me, kau dan aku.
3: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
4: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini? Kan sudah ada jadwalnya kak.
3: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
4: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
3: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Ringan kok, gak susah.
4: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
3: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Oke, teman Pro 2, ada sedikit info tentang program beasiswa nih. Kali ini program beasiswanya bersama BNI ya, yang tertanggal 17 Juli sampai 22 Juli 2026. Buran. Buat kalian nih, Anda sekarang daftarkan diri kalian semua ya. Mumpung masih ada sisa waktu beberapa hari ke depan gitu ya. Siapa tahu ini rezeki kalian, gengs ya. Jadi di sini ada beberapa persyaratannya yang juga dicetuskan oleh Direktorat Kemahasiswaan, Karir, dan juga Alumni Telkom University yang telah membuka pendaftaran beasiswa BNI tahun 2026 bagi mahasiswa aktif yang juga berasal dari keluarga kurang mampu dan dibuktikan dengan kepemilikan surat keterangan tidak mampu atau juga SKTM ya. Nah, di sini perlu yang kalian itu siapkan adalah mahasiswa aktif Telkom University memiliki surat keterangan tidak mampu, kemudian bersedia mengikuti seluruh proses seleksi dan juga verifikasi berkas. Ya, saya ulang, mahasiswa aktif Telkom University, kemudian lengkapi surat keterangan tidak mampu ya, SKTM, kemudian bersedia mengikuti seluruh proses seleksi dan juga verifikasi berkas. Nah, tinggal kalian itu kunjungin link pendaftarannya gitu di telu.ac.id ya, beasiswa FEB ini tahun 2026 gitu. Segera daftaran di kalian ini. Siapa tahu ini rezeki kalian ya. Ini adalah keberkahan kalian ya, hanya melampirkan surat keterangan tidak mampu gitu. Asal nanti ketika sudah disurvei ya memang benar-benar kalian itu ada di posisi tidak mampu gitu ya. Jangan malu, demi masa depan kalian itu yang cerah, mungkin ini menjadi jalan kalian gitu ya. Yang penting kalian itu berkomitmen ingin menjadi mahasiswa dan juga berkarir gitu di alumni Telkom Universitas yang sudah membuka pendaftarannya gitu ya. Kurang beberapa hari lagi nih di tanggal 22 Juli. Oke, buruan-buruan untuk kalian semuanya. Oke, kita masih di ceria sore ya dengan jam belajarnya, materinya. Oke, nanti kira-kira Dian punya materi apa nih untuk belajar bahasa asingnya? So, pasti kita akan belajar di bahasa Mandarin. Oke, stay tune terus bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis. Dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
5: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
6: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
7: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
8: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
9: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.
10: Mata ini.

di suara daun bergesekan. Aku bisa mendengar semua. Sepi sunyi jangkrik

tiba di akhir nanti. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga lagi aku. Takkan terjaga bila tiba saatnya. Takkan mata terbuka di akhir nanti.

0: 94,6 Pro di FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia, guys. Kita akan belajar bahasa Mandarin. Ya. Kalian duduk manis semuanya. Dian akan kasih kalian itu materi pembelajaran Mandarin. Jadi, kalian itu jangan guyon sendiri. Biar kita tahu bahasa Mandarin untuk kali ini sebuah bagian-bagian dalam rumah. Coba, ajukan tangan siapa yang tahu bagian rumah. Apa saja tuh? Kayak kursi, kayak lemari, kayak apa gitu kan? Coba, salah satu kalian itu tahu apa bahasa Mandarinnya bagian-bagian dalam rumah. Atau mungkin bisa atap ya, atau kamar, kamar mandi, atau dapur. Nah, kalian penasaran kan? Pengen diajarin apa nih Mandarinnya kali ini? Oke deh, tune in terus ya bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Ini dia.
1: Jam belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
2: 大家好, hai semua. Kembali di sesi bahasa Mandarin bersama saya, Lin Lao Shi. 今天我们学习什么呀? Kita belajar apa nih hari ini? Sebelumnya kita sudah belajar beberapa kosakata kegiatan harian yang mungkin saja dilakukan di rumah. Kemudian kemarin juga sudah sempat kita belajar beberapa tempat umum yang bisa jadi kamu kunjungi tiap harinya. Nah, hari ini yuk kita belajar bagian-bagian dari rumah kita. Yang pertama, kita mulai dari dapur. Dapur dalam bahasa Mandarin disebut dengan 厨房. 厨房. Kita ulangi, 厨房. Dapur. 房间. 房间. 房间. 房间. Kamar. 厕所. 厕所. 厕所. Toilet. 睡房. 睡房, 睡房, kamar tidur. 浴室, 浴室, 浴室, kamar mandi. Taman, 花园, 花园, 花园, 花园, taman. Tempat, 地方. 地方, 地方, tempat. Jadi, tempat apa yang paling kamu suka? 所以你最喜欢什么地方? 所以, jadi, tempat apa yang kamu suka? 你最喜欢什么地方? Saya tidur di kamar tidur. 我, saya, 在, di, 睡房, 睡房, kamar tidur. 睡觉, 睡觉, tidur. 我在睡房睡觉, 我在睡房睡觉. 有时候, 我和姐姐一起做饭. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah bahas 有时候. 有时候, kadang-kadang. 我, saya, he, dan 姐姐. 姐姐, ini ada di sesi keluarga. 姐姐, artinya kakak perempuan. 一起, 一起, bersama. 做饭, 做饭, 做饭, memasak. 有时候, 我和姐姐一起做饭. Dan saya dan kakak perempuan memasak bersama. Gimana? Mudah bukan belajar bahasa Mandarin? Terus semangat berlatih, semangat belajar. Sampai jumpa di episode berikutnya. Xie xie da jia, zai jian.

0: This is Brodua Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Nah, teman berdua, akhirnya Dian harus undur pamit dari ruang dengar kalian semuanya ya. Tapi stay tune terus nih bersama Pro 2 FM, karena saat lagi di pukul 19 kita akan menyatukan frekuensi bersama Pro 2 Jakarta. Seperti biasanya, oke? Okay? Salam bahagia dan ceria selalu, semangat untuk kalian, oke? Okay?
2: Gen Z banyak belajar dari seniornya, terutama di lingkungan di dunia kerja gitu. Tapi gimana kalau kebalikannya? Nah, gen-gen milenial, boomer juga banyak belajar dari kalian Gen Z. Iya kan? Contohnya misalnya pertama soal teknologi. Gen Z itu kerjain semua-muanya lewat HP kan bro. Sekarang banyak gen milenial, boomers yang makin melek platform digital baru, juga pakai cara yang lebih efisien dan visual kayak kalian Gen Z ya. Yang kedua tentang mental health, karena Gen Z ini terbuka banget ngomongin kesehatan mental, ini bikin milenial dan boomers juga makin berani ngomong, aku lagi gak baik-baik aja, dan mampu cari bantuan. Keren kan? Nah terakhir soal genuinitas atau keaslian. Bagi Gen Z, jadi diri sendiri itu harga mati. Kalau gen-gen sebelumnya banyak yang terinspirasi buat lebih pede dengan passion dan nilai-nilai yang mereka pegang. Jadi nggak sekedar ikut-ikutan tren, teman-teman dua. Jadi, kolaborasi dua generasi, tiga generasi ini bikin kita semua makin adaptif, empatik, otentik, dan kita saling mengisi. Keep learning from each other. Ini Indah Pro 2 dari Smilap. Stay awesome.
0: Sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2. Sore ceria. Cerahin soremu bareng Bro 2.

0: Selamat malam teman Pro 2 seluruh Indonesia.
1: Yo yo yo yo, langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta menemani kamu malam hari ini di MLC. Ada Elan dan juga Edi.
0: Betul sekali. Tapi kita gak cuma berdua aja.
1: Betul.
0: Karena nanti kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama mungkin seseorang, nah. Mungkin dua orang, mungkin tiga orang, nah. 4, 5, 6 dan seterusnya.
1: Mungkin akan ada banyak teman Pro 2 atau mungkin ada beberapa orang yang nanti bakal ngobrol sama kita.
0: Betul.
1: Untuk mungkin menghibur kamu juga, yes. Yang semalam udah dukung Argentina tapi kalah.
0: Aduh, Bang Messi nangis.
1: Tapi kan dipeluk sama Lamine Yamal.
0: Oh iya benar. Kalau dulu Bang Messi yang meluk Yamal, sekarang Yamal yang meluk Messi berarti.
1: Kalau dulu Messi mandiin Yamal, sekarang Yamal yang mandiin Messi.
0: Enggak usah.
1: Maksudnya dibikin kalah.
0: Oh iya benar. Benar. Tapi ini menurut gue menjadi sebuah tongkat estafet ya.
1: Asik, iya. Iya kan? Iya, benar.
0: Dari mungkin menjadi the next Messi nanti,
1: bener, ya kan? Benar. Dan gue lihat memang performanya dari Van der Sar kemarin
0: juga enggak ada. David Villa. Ada, nonton.
1: Ada.
0: Sergio Ramos. Bawa pialanya.
1: Datang.
0: Bawa pialanya.
1: Datang, benar. Jadi kita bakal ngobrol sama siapa nih kira-kira nih?
0: Kita bakal ngobrol bareng sama Jerry T5 dan juga
1: Rutinitas Pagi.
0: Asik. Walaupun kita malam-malam tapi rutinitas tetap pagi ya.
1: Benar. Kenapa banyak band sekarang namanya ada pagi-paginya, nanti kita akan tanya kenapa pagi, dia rutinitas pagi. Pulang pagi.
0: Kan itu kayak lirik
1: Bang Toyis. Tak bersinar. Sorry.
0: Ya, sekarang kita malah ngobrol-ngobrol tadi, yes. Ya, karena mereka baru aja rilis single terbaru.
1: Betul.
0: Ya
1: kan?
0: Dan buat kamu yang pengen seru-seruan juga di malam hari ini, pengen bertanya, ya kan, lo bisa langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta.
1: Betul.
0: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811-801-05.
1: So, jangan kemana-mana, kita akan masih tetap, yes, nemenin kamu selama 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Welcome back to MLC Music Live Chat.
2: Yes, dan seperti janji kita tadi teman-teman, yes, kita tidak mungkin cuma berdua di malam hari ini.
1: Betul sekali.
2: Karena kita sudah bersama dengan rutinitas pagi dan juga Bang Yeri. Halo.
1: Heboh.
2: Putet, Bang Yeri bisa di ini enggak? Bisa di rotate enggak? Biar vertikal. Biar horizontal. Nah, cakep.
3: Kayak gini.
2: Cakep. Nah, wih, rame banget cuy.
1: Selamat malam semuanya.
4: Halo semuanya.
1: Gimana kabarnya? Sehat?
5: Alhamdulillah sehat.
4: Baik.
1: Luar biasa nih. Karena rutinitas pagi pasti semangatnya pagi.
2: Yoi. Selalu semangat pagi.
1: Mungkin kita kenalan dulu kali ya, satu-satu nih. Mungkin dari rutinitas pagi nih. Boleh kenalan satu-satu, silakan dari siapa nih?
5: Oke, halo semuanya. Aku dari vokalis rutinitas pagi. Nama aku Asti.
1: Asti, halo Kak Asti.
5: Halo
1: Kak Asti.
5: Halo juga. Next
1: selanjutnya.
6: Aku Yudis, gitar.
1: Ada Bang Yudis. Selamat malam Bang Yudis. Lanjut.
7: Nyempil ini.
1: Aduh, nyempil. Tiba-tiba nongol ya.
7: Halo, aku Kejo sebagai basis.
1: Alright, Bang Kejo.
2: Kejo.
1: Selanjutnya.
6: Budi di gitar.
1: Siapa?
2: Sorry.
6: Budi.
1: Budi.
2: Budi, Bang Budi.
1: Betul sekali. Selanjut. Kerutitas pagi 2.
2: Rutinitas pagi 2 nih
1: namanya di Zoom
2: gitu. Namanya di Zoom gitu. Pagi 2. Boleh.
7: Franchise.
1: Ada siapa nih?
7: Diandra sebagai drummer.
2: Siapa?
7: Diandra sebagai
1: drummer. Lanjut.
8: Aku Dev sebagai tukang pijit.
2: Oh, salah.
1: Bukan dong.
2: Salah dong.
1: Tolong punchline-nya di kita aja ya. Gak bercanda aja. Ada siapa nih?
2: Bang Dev tadi ya, Dave.
7: Hah?
2: Kang Dev tadi ya?
7: Kang Dev.
2: Oke. Dan juga pasti ada Bang Yeri.
7: Iya loh.
2: Itu tadi lengkap berarti kita sebutin satu-satu semuanya. Bener.
1: Ada siapa? Coba, absen.
2: Ada Bang Yeri, Ada Kak Asti, ada Kak Yudis, ada Kang Kejo, ada Kang Budi, ada Kang Diandra, ada Kang D.
1: Dicatat. Terlalu banyak nih. Aduh, ini seru banget ya. Tapi gimana ini pertama kali Bang Yeri ketemu sama rutinitas pagi itu gimana sih ceritanya?
2: Betul.
7: Nah, Asti kayaknya bisa jawab.
5: Oke, boleh.
2: Tolong Kak Asti dijawab.
5: Oke, jadi saat itu tuh kita lagi ada isi acara di salah satu kafe di Bandung. Dan Om Yerini tuh sebagai narasumber di acara tersebut.
1: Oke.
5: Bandnya tuh banyak kan, dan berita pagi itu masuk ke dalam salah satu list band yang perform di situ juga. Nah, tiba-tiba memang kita jadi jamming bareng gitu. Dan aku jadi bandku tuh jadi ngiringin Om Yeri tanpa latihan saat itu gitu. Jadi ya tiba-tiba jamming lah gitu. Dan abis itu tuh abis perform bareng, setelah itu kita ngobrol-ngobrol. Dan mungkin ya dari hati ke hati satu frekuensi. Jadi curhat bareng dan lain sebagainya. Dan tiba-tiba chemistry-nya dapet ya gitu setelah perform. Mungkin ya karena mungkin dari perform juga Om Yeri tersendiri mungkin nyaman gitu ya dengan band dari kita. Jadi setelah ngobrol tuh tiba-tiba langsung ditawarin. Saat itu ditawarin untuk remake lagu T5.
2: Langsung lagu T5?
5: Iya.
2: Oke.
1: Oh,
7: malam pertama.
1: Iya benar, maksudnya pertama ketemu gitu kan, pertama
2: yeah,
1: ketemu.
2: Iya, benar.
1: Tolong
5: karena
1: ya.
5: Karena kan biasanya kalau malam pertama ketemu kan biasanya PDKT dulu gitu ya.
2: Yeah,
5: langsung ditawarin gitu. Jadi kayak kita senang banget.
2: Iya.
1: Emang mainnya to the point ya.
2: Iya, sat-set ya.
1: Ini lagu-lagu kan?
2: Lagu ya.
1: Lagu kan?
2: Lagu ya. Iya. Tapi Kang Yeri, kenapa waktu itu akhirnya mempercayakan sebuah lagu yang upbeat dengan genrenya? Kan kita tahu genre retro ya, di 80s ke 90s gitu. Kenapa langsung dipercayakan ke Rutinitas Pagi gitu?
0: Wah, lagu yang mana nih? Yang baru?
2: Yang baru, yang baru.
0: Oh, yang baru. Karena waktu itu kan sebenarnya kita udah ada beberapa single dulu ya, teman-teman ya. Dari pertama waktu aku nawarin tuh jangan, waktu kita ditawarin tuh jangan pernah dulu. Saat itu tuh jangan pernah. Terus abis itu tuh
5: lagunya
0: kau kita tawarin, dibikin single juga dengan versinya Rutinitas Pagi.
2: Oke. Okay.
0: Terus selebihnya, terus abis itu ada beberapa lagu baru ya.
2: Oke.
0: Okay. Yang dibawain juga sama Rutinitas Pagi. Nah dari situ aku juga ngeliat, ditambah lagi mereka kan masuk ke jadi semifinals finalist ini ya.
5: Ben
0: Academy.
2: Oke. Oke.
0: Iya, di salah satu TV swasta, dan mereka kan performnya udah asik dan kualitasnya juga udah bagus, dan akhirnya aku coba tawarin juga, akhirnya ya udah deh kita bawain konsep yang agak-agak retro dikit, yang judulnya masa remaja ini, dan akhirnya ya udah gitu aja berjalan lah produksi dan rilis lain.
2: Oke. Wow. Oke, keren. Tapi sebelumnya berarti Rutinitas Pagi udah bikin lagu-lagu atau aransemen yang 80s yang retro gitu, atau sebelumnya belum pernah sama sekali?
0: Nah, kurang tahu. Belum, kalau nggak salah ya.
3: Belum. Baru ini ya. Baru konsep ini.
0: Jadi memang awalnya konsepnya Rutinitas Pagi itu kan The Fusion, Pop-fusion gitu. Cuman saat itu kita coba, kayaknya untuk konsep-konsep yang pop upbeat di 80s juga kan sebenarnya fusion-fusion gitu dari tahun 80-an udah ada ya.
2: Sebenarnya.
0: Cuman dan akhirnya kita coba deh kita bawa ke area yang tahun itu lagi gitu.
2: Okay.
0: Yang masa remaja ini, dan akhirnya ya udah jalan lah akhirnya gitu.
2: Oke.
3: Okay.
2: Oh, wow. Kalau buat Rutinitas Pagi nih, gimana perasaannya untuk bisa berkolaborasi sama Kang Yeri nih? Maksudnya kan wah udah sangat lama gitu di dunia musik.
3: Seneng banget sih. Ya salah satu milestone lah benernya buat kami bisa berkolaborasi, bekerja sama, kenal dekat gitu dengan Om Yeri yang aku tahu ya, kalau aku pribadi aku tahu T5 tuh dari kecil banget.
2: Wah,
3: dan
2: gak
3: nyangka gitu, gak nyangka bisa bareng gitu.
0: Iya, pas aku juga waktu kecil waktu itu.
3: Segitu SMA.
0: Kita masih seumur kok.
3: Udah 2 bulan. Pokoknya sih muka aku lebih ini, boros.
5: Jadi memang apa ya, kita tuh benar-benar gak nyangka awalnya untuk ya gak expect, karena ya kita kira saat malam itu tuh ya udah kita benar-benar ngiringin gitu ya kan, dan jamming bareng aja, foto bareng. Karena kan
3: sewajarnya ketemu idola aja.
5: Iya, sewajarnya ketemu idola. Tapi ya memang sehumble itu gitu, dan juga benar-benar percaya itu ke kita, makanya ngobrol sampai ada kerjasama dan proyeknya terjalan dengan lancar gitu ya kan. Jadi kita tentunya seneng dong, karena kan kita bisa berkembang kalau misalnya kita mau coba untuk selain sharing sama idol ya, istilahnya kayak kalau bikin project itu benar-benar hal yang benar-benar luar biasa sih, maksudnya nggak mudah untuk diputuskan gitu. Gak mudah untuk diputuskan. Dan ketika ada kesempatan untuk kolaborasi dan sebagainya, tentunya gak mungkin kita tolak gitu ya kan.
3: Senang banget.
1: Oke. Menarik. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua seluruh Indonesia tentunya. Dan buat kamu yang ingin seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget, langsung drop aja pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung WhatsApp ke Brodo FM Jakarta.
2: Yes, nanti kita akan ngobrol lagi pastinya sama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri di MLC Music Live Chat.
4: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan tentunya masih bareng sama Edit dan juga Elan.
1: Yes, dan malam hari ini bersama Rutinitas Pagi dan juga Om Yeri Tifa. BTW kita ucapkan dulu selamat anniversary T5 ya. Okay. Happy anniversary. Keberapa Om Yeri keberapa kalau boleh tahu?
2: Ke 27.
0: Wow. 27. Gokil. Seru.
2: Masih muda lah.
1: Masih muda.
2: Anak udah lulus.
0: Udah siaran dia
1: 27 tahun lalu pertama kali T5. Dan juga dari teman-teman Rutinitas Pagi, kalau boleh tahu pertama kali dengerin T5 umur berapa deh?
3: Aku SMP umur berapa ya SMP-nya?
1: SMP 27.
2: Sama.
1: SMP ya, pertama kali.
2: 15 tahun.
3: SD SMP lah.
2: SD SMP sih.
0: Iya.
2: SD SMP sih rata-rata ya.
0: Rata-rata ya.
4: Wow. Sudah lahir belum? Aku belum lahir 3 tahun sebelum lahir.
2: Belum lahir dia.
1: Kasti belum lahir Kasti ya.
2: Kasti belum lahir tuh 2004
3: tadi. Ya, Andra belum.
0: Oke.
2: Masih di pabrik belum di.
0: Masih di pabrik.
2: Gue berasa ini ya, berasa Messi sama Yamal nih.
0: Iya, bener. Aduh, lucu banget lagi.
1: Harusnya Kang Diandra masih dicelup tuh ya, masih dimandiin ya harusnya.
0: Dimandiin
1: tuh ya.
0: Bener. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbarunya nih. Kolaborasi ya, Bang Yeri sama Rutinitas Pagi nih. Masa remaja.
1: Iya, bukan gimana? Masa remaja gitu.
0: Bukan mempertanyakan.
1: Ini judulnya Masa Remaja. Yes. Ya.
0: Benar. Ini berarti apa nih? Menceritakan tentang keseruan zaman-zaman remaja kah, gitu kan? Cinta-cinta monyet gitu kan atau apa nih masa remaja ini?
2: Iya sih memang ini lagu memang dibikin tentang nyeritain di saat kita mengenang masa-masa kita remaja. Khususnya kalau gua pribadi memang gua ngalamin masa remaja ya dulu. Jadi memang ada beberapa tema yang sempat aku

0: tulis juga. Yang ditulis di lagu ini tuh memang nyeritain beberapa pengalaman yang dulu kayaknya gue pernah pacaran kayak gini gini gini gini. Jadi buat ngenang aja sih. Tapi ini sebenarnya ditujuin lagunya tuh bukan hanya buat karena gue bikin begitu. Cuman kadang-kadang anak-anak sekarang juga kan mereka akan bertambah umur ya.
1: Betul.
0: Suatu saat mereka akan seumur gue juga. Jadi mereka juga punya kenangan. Jangan lupain masa remajanya itu gitu maksudnya gitu.
1: Oke. Tapi sebenarnya ini menarik nih Om Miri. Kenapa akhirnya dibungkus dengan bisa dibilang agak apa ya elektro dan retro gitu ya? Kenapa dibungkusnya akhirnya dengan musik itu?
0: Yang satu tadi kan sebenarnya. Gue ngelihat basic dari mereka pop fusion. Pop fusion itu sebenarnya di 80-an juga udah ada. Dan itu saat gue muda juga. Tapi gue ngalamin tuh musik-musik yang sekarang lagi itu sebenarnya dari dulu tuh udah ada gitu. Cuman mereka anak sekarang tuh gak modifikasi dengan gaya yang anak sekarang gitu.
2: Betul.
0: Nah jadi kemarin sempat kepikiran gimana gue coba combine aja dengan sound-sound yang elektronik zaman itu ya gitu. Dengan gaya yang sekarang. Karena ditambah lagi nggak tahu ya kalau teman-teman yang lain karena saat itu gue waktu kepikiran awal itu memang kenapa soundnya jadi begitu, tom floornya soundnya retro segala macam, bassnya retro, synthesizer retro gitu karena memang satu kalau gue pribadi gue suka sama Bruno Mars sebenarnya.
2: Oke.
0: Jadi konsep-konsep Bruno Mars memang kan balik ke retro dengan gaya itu kan sebenarnya. Nah itu juga kemarin gue coba untuk gimana caranya di lagu ini bisa nempel dengan sound-sound seperti itu gitu. Ditawarkan ke teman-teman Rusin Sepagi, nah mereka saat itu oke ya gitu. Jadi ngeiyain, nah gitu aja akhirnya ya udahlah pakai konsep begitu deh gitu kalau mau. Gitu. Tapi itu pun ada revisi ya, Ti, kalau misalnya teman-teman ya.
3: Iya ada revisi.
0: Ada revisi soalnya.
2: Oke. Tapi gimana dari Rusin Sepagi ini? Dapetin lah mungkin genre musik ya mungkin belum pernah dibawain bisa dibilang ya.
1: Betul.
2: Sebelumnya ya.
1: Betul.
2: Gimana nih rasanya nih?
3: Rasanya sih kita we love challenge.
1: Asik. Artinya apa tuh?
3: Ya karena memang ini for the first time-nya tuh walaupun kita gak pernah bawain, malah itu jadi tantangan kita kayak, bisa gak ya kita bakal nyampe gak ya, bakal bisa interpretasikan gak ya gitu untuk si lagu ini dengan tetap ada warna dari Rusin Sepaginya tersendiri gitu. Dan dari dari
4: ya kita juga lagi seneng cari-cari formula
3: ya, juga, cari karena formula.
4: Naik lagu juga yang benar-benar orang sukai gitu.
3: Nah,
4: di formula sekarang kita mau coba konsep coba retro-retro gini,
3: city pop
0: atau nice. Benar. Nice. Soalnya yang aku tahu juga teman-teman Rusin Sepagi juga ada beberapa yang pernah dengerin konsep yang mereka garap itu city pop ya kalau enggak salah ya. Ada beberapa city pop konsepnya itu kan basicnya juga 80-an kalau enggak salah.
2: Yeah.
0: Terutama di Jepang ya dulu city pop itu mulai nongolnya gitu kalau enggak salah. Gitu.
2: Seru.
1: Jadi sebenarnya ini juga sebuah tantangan yang baik ya, konotasinya yang baik buat Rusin Sepagi ya.
2: Iya, benar.
3: Kita jadi bisa lebih explore lagi gitu.
1: Nice.
2: Oke, kita dengerin dulu kali ya kolaborasinya.
1: Oh, iya sih, gue penasaran nih.
2: Penasaran nih.
3: Boleh banget.
2: Tadi kan 80-an tapi 80-an. Ada fusion-fusionnya juga dimasukin ya kan. Ini jadi penasaran kira-kira lagunya jadi akan seperti apa? Akan jadi seperti apa?
1: Gimana betul. Akan jadi seperti apa lagu ini ya?
2: Itu dia. Jadi langsung aja. Ini dia Rutin Aswagi dan juga Yeri T5 dengan masa remaja.
5: Music Live Chat.

0: dan itu dia masa remaja.
1: Dari Om Yeri dan juga dari rutinitas pagi pastinya.
2: Seru. Gimana kan lagunya gimana kak?
1: Keren, parah, keren.
0: Tapi emang nuansanya kental banget sama nuansa retro berarti.
1: Parah. Drumnya juga Tom and Jerry.
0: Salah.
1: Aduh, gue pengen Tom yang satu lagi padahal.
0: Jangan, sorry.
1: Tapi keren sih, jujur. Ini aransemennya juga keren banget. Emang ini cara paling bagus mengemas musik retro ya?
0: Iya sih.
1: Iya.
0: Bener.
2: Thank you.
1: Dan juga Kak Asti tadi nge-rap ya?
0: Bukan.
2: Ya, aku sama Om Yeri sama-sama nge-rap.
0: Bisa.
1: Ngapain tuh? Keren. Itu buat seorang Kak Esti kira-kira itu sebuah kesulitan gak untuk nge-rap gitu?
2: Aku suka nge-rap sih sebelum-sebelumnya juga. Jadi kayak untungnya bisa ngikutin gitu. Karena emang aku suka nge-rap, cuman ya kalau Indonesia sih ini aku baru pertama gitu. Ngisi rap Indonesia gitu.
1: Oh biasanya English
2: version? Biasanya English.
1: Ya English.
3: Okay. Arab.
1: Jatuhnya kosida kalau nge-rap Arab ya.
0: Benar-benar. Tapi kalau dari segi produksi, apakah ini memakan waktu yang lama atau gimana nih?
1: Betul.
2: Sebentar sih.
0: Oke, berapa lama tuh?
3: Sebentar.
2: Set dan cukup singkat.
3: Berapa hari lah beres?
1: Oh, serius?
3: Karantina. Iya. Awalnya kan kita bikin sempat ada versi yang awalnya dulu.
1: Yeah.
3: Tapi akhirnya ada revisian terakhir setelah. Habis itu yang versi awal itu sebenarnya take vokal dulu ya, Ti. Waktu itu ya, Ti.
2: Iya. Yeah.
3: Terus vocal. Akhirnya dibongkar-bongkar, akhirnya vokal yang udah di take itu ditempelin ke yang udah revisiannya.
1: Oh, okay.
0: Berarti revisiannya nggak terlalu kompleks berarti, nggak terlalu banyak? Ya?
3: Nggak terlalu beda dari yang awal yang dipakai yang final ini.
0: Okay.
1: Dan ini ini sebenarnya jadi ada interpretasi berbeda nih Om Yeri. Ini jadinya pengen menceritain masa remaja Om Yeri. Apa pengen juga menceritakan masa remaja rutinitas pagi juga? Atau mungkin teman-teman yang lebih muda atau Gen Z gitu?
3: Kalau dari gue sih yang kebayang ya waktu itu bikin lagunya. Memang gue ngebayangin waktu gue pacaran dulu. Tapi yang diceritain kan gak yang detail-detail kayak gue pacaran zaman tahun itunya ya. Mm-hmm. Ini tetap globalnya nih, bahwa orang pacaran tuh kayak gitu. Di bawah senja, apa segala macam.
1: Oh.
3: Bahkan lagu-lagu itu juga dipakai-pakai lagi. Kan lirik-lirik seperti itu juga banyak dipakai lagi sama anak-anak sekarang tuh.
1: Iya.
3: Nah harapannya sih bukan berhenti di zaman gue doang. Okay. Jadi suatu saat mereka udah umuran gue juga, mereka... Yeah. Ceritanya tetap sama gitu.
1: Okay. Gitu. Ini kalau boleh tahu Mary dulu pacaran kayak gimana sih, ngapain sih Mary kalau pacaran zaman itu ngapain sih Mary?
3: Pacaran gue di warteg.
1: Oh.
4: Zaman surat-suratan juga.
1: Oh iya.
3: Masih zaman pager
0: bener dilihat gitu ya.
1: Iya, di pacaran di wartel masih nungguin orang berikutnya sebelumnya gitu ya. Gokil.
0: Tapi gimana nih maksudnya dari rutinitas pagi ngelihat mungkin masa-masa remaja sekarang, Gen Z sekarang mungkin bisa dibilang Gen Alpha juga, apakah bisa relate ke lagu ini atau enggak nih sebenarnya?
2: Pasti akan ada sih, nggak semua, maksudnya untuk di zaman sekarang pun untuk sebagian lirik yang ada di lirik masa remaja ini relate-nya itu pasti akan ada gitu, karena pengalaman orang pasti berbeda-beda kan.
0: Betul.
2: Gitu.
0: Betul.
2: Ada yang mungkin memang suka acara pacaran yang terbaru atau yang
1: kalau yang baru tuh gimana sih kasih kalau yang baru tuh boleh kasih tahu nggak kira-kira
4: pacaran retro sama pacaran
1: Gen Z sama pacaran retro gitu.
4: Gimana? Ya bedanya tadi itu.
3: Yang gue tahu sih ya, enggak tahu ya kalau ini benar pasti salah. Kalau bentar dulu kan teleponan
1: di
3: warteg.
2: Itu masih sekarang masih teleponan masih.
3: Cuman kalau zaman sekarang tuh ada sleep call.
0: Itu.
2: Masih merajalela.
0: Bener. Kan enggak mungkin sleep call di wartel kan?
1: Iya. Ketiduran di wartel yang ada.
3: Gue enggak mungkin di wartel sleep call ya.
0: Enggak mungkin, bener. Aduh. Ya, emang ya.
1: Tapi emang apa ya? Tiap zaman punya cara pacarannya beda-beda ya, Miri.
2: Oh, jadi iya, mungkin sih, pasti beda-beda akan beda-beda ada aja orang yang relate gitu dengan lagu ini.
0: Oke.
1: Zaman Miri. Zaman Miri. Pacarannya ya. Ini enggak main Roblox enggak zaman Miri?
4: Ada.
1: Enggak ada ya.
3: Gua waktu zaman gua masih Tetris.
1: Masih nyusun kotak-kotak.
3: Sama game Muller.
0: Game Muller bener. Snake bener.
3: Snake itu yang dia ada di
1: Nokia. Ya.
0: Itu. Bener. Aduh, itu ya bedanya ya pacaran ya, retro sama pacaran
1: itu tuh teman berdua seluruh Indonesia. Lo kalau mau membedakan pacaran zaman Om Yeri dan zaman sekarang cukup berbeda ya.
0: Betul. Tapi lagu ini tentunya bisa menggambarkan semua ya. Kan?
1: Iya benar.
0: Yes. Oke deh, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi tentunya.
1: Yeah.
0: Bareng sama Om Yeri dan juga Ruti Tetes Pagi. Jadi buat kamu yang punya bertanya, habis ini kita bakal tanyakan langsung ke mereka semua.
1: Betul.
0: Ya.
1: Atau lo mau nanyain juga ke Om Yeri mungkin spot favorit untuk pacaran zaman dulu di mana boleh banget ditanyain ya.
0: Siapa tahu nostalgia bareng.
1: Iya, ya. Siapa tahu nostalgia bareng-bareng. Ya udah.
0: Jadi pasti
4: menarik dong.
0: Ya udah pasti jangan kemana-mana, tetap di MLC.
1: Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat.
2: Dan masih bareng sama Rudy Despagi dan juga Om Yeri.
1: Alright. Ini tadi kita udah ngomongin soal lagu terbarunya Masa Remaja.
2: Masa Remaja.
1: Lu jadi mau nanya enggak ya tadi? Spot. Spot.
2: Boleh dong. Kalau boleh tahu nih spot untuk masa remajanya seorang Om Yeri T5 di mana? Nanti kita akan ke Rudy Despagi juga. Deh.
3: Masa remaja.
2: Masa remaja. Spot favorit buat pacaran, buat pecongan tuh di mana tuh?
3: Oh, pacaran ya. Dulu tuh udah mantep banget kalau zaman gue tuh sambil ngebakso ya.
1: Oke.
3: Dulu cewek tuh udah seneng banget diajak ke bakso.
1: Iya sih, bener sih.
3: Ya di tempat bakso, ya itu lah di warung bakso.
2: Oke.
3: Paling di ke 21.
2: Oh, 21.
3: Udah ada zaman dulu, udah ada zaman itu. Udah ada 21-nya.
2: Mungkin buat Gen Alpha itu XX1 ya kalau zaman XX1 sekarang. Dulu 21 nyebutnya. Iya, kalau sekarang kita XX1. Iya. Dulu 21. Ada apa?
3: Oh, sekarang
2: XX1 ya? Sekarang XX1.
1: Jemputnya gitu.
3: Dulu
2: masih 21.
3: Masih
2: 21. Masih 21. 21.
3: Iya, dulu.
2: Iya. Itu zaman dulu tuh.
1: Benar.
2: Terus itu zaman itu di Jakarta apa di Bandung, Kang Yeri? Om Yeri.
3: Gua waktu zaman SMP SMA gua di Bandung sih.
2: Bandung ya?
3: Di Bandung pas 2001 lah.
2: Masih, gua di Jakarta. 2021.
3: 2001 gue di Jakarta sampai 2007.
2: Sempat
3: 5 tahun di Jakarta, cuman balik lagi ke Bandung.
2: Oke. Itu tadi dari Om Yeri. Sekarang kita tanya ke rutinitas pagi. Mungkin Oke, dari Kasti dulu kali.
1: POV cewek nih, POV.
2: Iya, POV cewek. Tempat pacaran paling top zaman sekarang. Paling top zaman sekarang.
4: Aku nggak tahu ya, cuman kalau misalnya aku pacaran sama orang, pasti aku nggak akan skip bioskop sih.
2: Oke. XX1 ya?
3: Ya, benar.
4: Apa?
2: XX1.
4: XX1 sama CGV,
2: sama
4: boleh.
2: Sama CGV, oke.
1: Oke.
4: Terus, nggak tahu kenapa sok diajaknya, teh.
1: Keluar, atuh.
4: Ke itu alun-alun Bandung.
1: Alun-alun Bandung. Boleh. Oh,
2: mungkin mau sehat, Iya, kan ada jogging track-nya tuh. Iya. Oh, alun-alun Bandung ya.
1: Boleh.
4: Ya, yang lain lagi.
2: Boleh.
1: Kemana, Kang?
2: Coba, Kang.
1: Kalau pacaran ngajak kemana, Kang?
5: Spot favorit di bawah senja pinggir sawah sih.
1: Asik.
2: Oh, kenapa tuh di situ? Kenapa di pinggir itu? Sawah tuh, Kang?
5: Soalnya nggak ada yang jualan, jadi nggak usah ngejajanin.
1: Oh, ya benar.
2: Hemat. Inter. Paling banyak lintah ya kalau di pinggir sawah ya. Iya. Coba lagi Kang.
1: Kang Diandra, boleh. Kalau pacaran kemana
2: lagi?
6: Kalau aku sempat pacaran pernah.
2: Oh iya, iya.
1: Jangan nanya itunya.
2: Nice info. Oke, nice info. Iya. Kemana? Ya.
6: Kalau aku mah, ya kalau nggak ke bioskop, kafe to kafe. Kan Bandung tuh banyak spot kafe yang bagus-bagus.
1: Oh, ya benar.
6: Kayak kulineran Bandung kan banyak banget tuh. Kalau nggak kayak daily art gitu yang
1: kopi-kopi ya.
2: Oke, daily art.
1: Asik.
2: Daily art, kasih tau dong daily art apa? Daily ART. Bukan, apa sih? Daily art.
1: Apa sih
2: daily art? Kasih tau coba Kang Diandra, daily art apaan?
6: Ya kayak biasanya ke tempat-tempat artistik ya.
1: Kayak
6: bisa jadi museum.
1: Asik ya. Museum dead.
2: Museum macan. Ya.
6: Nah kalau enggak apa ya?
1: Waduh.
6: Ngelukis di tempat gitu atau bikin.
4: Anak seni banget emang.
2: Ngelukis di tempat. Artsy banget.
1: Yeah. Tapi Gen Z abis sih.
2: Gen Z abis. Gak ada yang ke Jatinangor ya? Pacarannya gak ada yang ke Jatinangor gitu? Yang apa?
6: Terlalu ngebul.
2: Banyak truk di situ ya. Iya benar, terlalu ngebul.
1: Oke.
2: Kalau dari Kang Kejo, coba Kang Kejo.
6: Kejo, wey.
1: Eh, ngumpet, wey.
4: Kejo pernah pacaran gak? Kejo pernah pacaran gak?
2: Coba Kang Kejo.
1: Oh, belum pernah.
2: Ta'aruf ya, ta'aruf. Mainnya ta'aruf ya.
6: Yo, ini paling ke rumah anjing aja deh.
1: Hah? Ke rumah anjing? Ke mana? Ke rumah anjing. Di mana itu? Hah? Itu apa?
6: Emang spot-spot.
2: Oh, spot. Spot.
6: Oh, ada kali tempat. Itu wisata namanya.
4: Oh, ya, ada. Ya, dia dia suka yang agak lain emang, Kak.
2: Oh,
4: gitu.
2: Oh, iya, iya.
6: Sebelahnya rumah tadi itu ya? Ada ya?
2: Pet park. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
4: Taman ya?
2: Iya, taman. Kalau Kang Dev, Kang Dev.
6: Aku mah ke tempat alam gitu, ke curug
2: misalnya. Oh. Oke. Okay. Sukanya diajak trekking gitu ya.
6: Ke curug.
1: Aduh, apa itu kita enggak ngerti lagi.
4: Iya, tapi gue dari Jakarta enggak ngerti bahasa.
6: Oh, ke air terjun,
1: air terjun.
2: Ke curug. Iya.
6: Iya. Ada warung, terus makan mie.
2: Oh, makan mie. Hey, oh, sudah.
1: Iya.
2: Tadi siapa lagi yang belum? Kang Budi belum?
1: Kang Budi, udah ya?
2: Kang Budi belum?
6: Tadi ke sawah dia.
1: Kang Yudis, berarti.
2: Oh, Kang Yudis.
5: Kalau aku mah ke kosan paling.
2: Oh, maksudnya ngeliat properti.
1: Oh, yang ngeliat properti, cari properti.
2: Iya. Iya, benar.
5: Ada gas bareng.
2: Iya, benar.
1: Ramean kan?
2: Iya.
1: Ada yang lain ya.
2: Cakep.
1: Agak bahaya ya ini.
2: Cakep. Emang ternyata bener pergaulan Bandung ya ternyata. Pergaulan Bandung tuh bener ternyata.
1: Emang masa remajanya mereka penuh warna ya.
2: Iya. Harusnya ke Bandung aja kita.
1: Ngapain?
2: Apa?
1: Ngapain?
2: Itu ke kosan tadi.
1: Nyari kos ya?
2: Nyari kos ya.
1: Bener. Oke deh, daripada kemana-mana. Gimana nih? Kalau pingin dengerin masa remaja.
2: Betul.
1: Kira-kira bisa kemana aja nih?
4: Oke, masa remaja ini udah tentunya rilis nih teman-teman di semua platform musik digital. Dan teman-teman yang mungkin pengen lihat musik videonya juga udah ada juga di YouTube, di Yeri Channel. Itu udah ada musik videonya.
5: Iya.
4: Ya, dan juga buat teman-teman yang mau dengerin di Spotify Jux kayak gitu udah ada juga ya.
5: Ada.
4: Dan jangan lupa pakai juga buat ngonten-ngonten di TikTok. Mungkin ya
2: Bang Buksa.
1: Itu dia.
4: Pakai besoknya kita karena udah ada di TikTok, di WhatsApp. Kalau mau bikin status pakai aja.
2: Kalau yang mau bikin jeduk-jeduk tuh ya.
4: Iya. Request juga di Pro 2 Jakarta 100.
1: Gak cuma di Jakarta tapi di seluruh Indonesia.
4: Seluruh Indonesia.
2: Kalau mau lihat MV udah ada mungkin kan atau MV udah ada di YouTube?
5: Ada.
2: Udah ada ya?
6: Ada tadi.
2: Udah ada. Oke, okay. bisa di like, di komen, di subscribe juga udah tuh ada.
1: Betul, ya, tentunya ya.
2: Oke, okay. Terakhir dong dari Kang Yeri dulu sama Rutinitas Pagi, kira-kira apa yang mau disampaikan buat para pendengar nih seluruh Indonesia?
0: Kalau aku sih ya cintai musik Indonesia ya.
2: Oke. Okay.
0: Maksudnya dengerin terus lagu-lagu Indonesia, terutama lagu kita juga nih gitu. Terus yang disampaikan ya itu aja sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Okay. Ajak teman-teman pendengar untuk selalu mencintai musik Indonesia.
2: Oke. Okay. Kalau dari Rutinitas Pagi?
0: Ya.
4: Kalau dari aku sendiri, semoga teman-teman tidak pernah mengkotak-kotakan musik.
2: Okay.
4: Dan juga semoga teman-teman mengapresiasi karya-karya terbaru ya gitu. Entah itu progressive musik dan lain sebagainya. Tetap coba untuk dengerin, dan soal selera itu pasti beda-beda ya.
2: Betul.
4: Cuman semoga lagu kita nih, khususnya yang masa remaja ini juga bisa menemani waktu kalian, dan kalian juga semakin enjoy. Apalagi kalau didengerin di mobil gitu ya kan, sambil perjalanan. Itu pasti nyaman banget gitu ya kan. Dan
2: iya benar.
4: Kos-kosan.
2: Atau di mobil parkir juga bisa kan.
1: Iya kan. Iya kan, lagunya kan.
2: Bisa juga tuh.
1: Dengerin
2: lagunya gitu biar gak macet gitu.
4: Iya, jadi buat teman-teman listener semuanya yang dengerin kita sekarang saat ini, jangan lupa untuk dengerin lagu kita ya gitu. Khususnya yang baru rilis ini, yang masa remaja. Semoga teman-teman suka semuanya.
2: Amin.
1: Alright, terima kasih. Om Yeri, terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Thank you so much. Sukses selalu buat project-project
0: yang semuanya.
4: Amin. Thank you.
6: Orang baik.
0: Terima kasih.
2: Panjang-panjang orang baik.
1: Aduh.
6: Besok kita bakal ada di
4: Boleh. Karena mumpung teman-teman banyak yang dengar mungkin ya, dan besok ini kita akan perform di kafe di Kala di Kalijaga.
0: Greenhouse.
4: Jam 7 malam.
2: Greenhouse.
6: Di Blok M.
2: Wow. Asik tuh. Asik. Kita nyamperin kali ya.
1: Boleh.
2: Kita samperin kali ya.
4: Datang ya yang bisa.
2: Oke, kalau gitu thank you banget Om Yeri dan Rutina Semagi ya.
1: Terima kasih juga
4: buat
1: seluruh Indonesia seru-seruan satu jam terakhir bareng sama Om Yeri
2: dari
1: T5 dan juga Rutina Semagi tentunya. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu tentunya.
2: So, akhir kata kita Elan pamit.
1: Edit pamit.
2: Om Yeri pamit dan juga Rutina Semagi.
1: Bye-bye.
2: Thank you. Music Life Chat.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro FM, semuanya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2, bareng aku Rizal Karni ya. Seperti biasa ya, sebelum penjaga malam, aku updatein untuk Info Pro 2 malam hari ini. Di info pertama teman Pro 2, sebanyak 30 siswa kelas 3, kelas 4, kelas 5, dan kelas 5 sekolah dasar negeri SDN Karang Nangka 1, Kecamatan Rubaru, Sumeneb melakukan kunjungan edukatif ke perpustakaan daerah Kabupaten Sumeneb yang berlangsung tadi pagi ya. Dan didampingi oleh 3 guru, para siswa mengikuti berbagai agenda mulai dari tur fasilitas membaca buku bersama hingga menontoninya film edukasi. Jadi Kepala SDN Karang Nangka 1 Gunawan Tri Prabowo juga bilang bahwa kunjungan ini merupakan bagian dari upaya ke sekolah untuk mengenalkan lingkungan perpustakaan secara langsung kepada anak didik sejak dini. Di info kedua, tim voli putra A SMK Negeri 1 Sumeneb sukses mempertahankan gelar juara dalam kejuaraan voli se-Madura bertajuk Rektor Unija Cup 2026. Kompetisi bergengsi tingkat pelajar ini berlangsung sengit ya di Wiraraja Sport Center atau WSC Kabupaten Sumeneb. Keberhasilan juga, ini juga dipastikan setelah tim putra A SMK N1 Sumeneb memandu Pamekasan di babak final sekaligus memboyong kembali piala bergilir Rektor Unija Cup 2026 ke sekolah mereka. Di info terakhir, teman Pro 2, Madura United kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Dengan merekrut bek muda Brandon Skuhneman, kehadiran pemain bertahan tersebut ini diharapkan mampu ya menambah kekuatan lini belakang Laskar Sape Kerap. Direktur utama PT Bolana Bola Madura Bersatu atau PBMB Anissa Zafarina juga bilang perekrutan Brandon ini merupakan langkah strategis untuk klub ya dan memperkokoh sektor pertahanannya gitu. Jadi menurut ini ya Anissa juga ini ya Brandon memiliki bekal kualitas karakter serta ini ya pengalaman yang sesuai dengan kebutuhan tim. Wih, sukses selalu ya Madura United. Semoga adanya Brandon dapat kembali memperkuat komposisi skuad untuk menghadapi ini ya kompetisi musim 2026-2027. Dan itu ya teman Pro 2. Untuk info berada malam hari ini, nantikan info lainnya di besok pagi ya di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus bareng Izalkan nanti di Jaga Malam.

0: 98,6 Pro FM, semenem teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Kita lanjut di jaga malam teman Broda bareng gue Jalgani teman Broda, dan nanti kita lebih ngobrolin ini ya, komunitas di Indonesia itu. kok komunitas Indonesia. Jadi ini ya, ada Indonesia Community, itu adalah komunitas otomotif maksudnya. Nah, jadi lintas merek yang menjadi wadah bagi para pecinta nih, khususnya kayak mobil. Nah, dari berbagai klub dan komunitas di Indonesia ini berbeda dengan komunitas yang hanya menaungi satu merek kendaraan. Nah, ini nih Indonesia Community ini terbuka nih untuk berbagai jenis merek mobil, sehingga anggotanya tuh lebih beragam gitu teman-teman dua. Oke. Jadi sejarah singkatnya ini komunitas ini mulai aktif di tahun 2019 teman-teman dua, dengan tujuan mempererat hubungan antar ini ya, antar komunitas mobil di Indonesia khususnya. Jadi Indonesia Komunitas ini hadir sebagai penghubung berbagai klub mobil melalui kegiatan bersama ya, yang mengedepankan kebersamaan tentunya, edukasi dan kegiatan positif. Nah, jadi visi dari komunitas ini memiliki sangat untuk menjadi wadah pemersatu komunitas otomotif yang ada di Indonesia. Jadi mereka ini anggotanya mendorongnya agar tidak hanya berkumpul karena hobi, tetapi juga berkontribusi melalui kegiatan sosial dan edukasi. Nah, ini nih kegiatan yang rutin dilakukan. Ada nih beberapa aktivitas yang sering dilakukan. Oke, nanti kita bahas lagi. Tonin aja ya di Broda FM Sumenep, teman terbaik kamu.
1: Partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning.
2: Yeah. Indonesia is me, kau dan aku.
3: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan. Kan bukan tugas kamu.
4: Kasian, dia itu masih

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Scroll, scroll, scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
5: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
6: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
7: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Nah, jadi teman pro 2, berapa aktivitas yang sering dilakukan itu kayak ini ya, komunitas mobil itu seperti kopi darat atau komunitasnya gitu. Jadi bisa dibilang juga kayak touring ke berbagai daerah teman pro 2. Meet up dan gathering nasional, juga ada kolaborasi dalam event otomotif, kampanye keselamatan berkendara, dan kegiatan sosial dan bakti masyarakat gitu. Nah, jadi itu teman pro 2 yang membuat komunitas ini menarik adalah konsep lintas mereknya gitu. Jadi dalam satu acara bisa bertemu pengguna Toyota, Honda, Mitsubishi, Suzuki, Hyundai, atau merek lainnya gitu teman pro 2. Jadi hal ini juga membuat ini ya, anggota lainnya itu memiliki kesempatan lebih luas untuk bertukar pengalaman nih, berbagi informasi. Kayak contoh perawatan kendaraan atau tanya-tanya spare part gitu. Atau bisa jika kalau ada kerusakan mobil kan kalau di komunitas itu jadi gampang gitu. Nah, itu teman berdua. Yang pastinya nambah ini ya, jaringan pertemanan gitu. Jadi kalau bicara manfaatnya itu bisa menambah relasi dengan sesama pecinta otomotif, mendapat informasi event otomotif terbaru. Terus berbagai pengalaman modifikasi dan perawatan kendaraan. Nah, itu. Jadi ada juga nih ikut kegiatan touring dan bakti sosial. Nah, yang terakhir itu belajar etika berkendara dan keselamatan di jalan. Itu ya yang paling penting.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.

94,6 Pro FM, semua teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih dijaga malam teman Pro 2, kita lanjut ke cerita penutup hari. Nah, jadi teman Pro 2 nanti kita lebih ngobrolin ini ya tentang tadi kan komunitas mobil. Nah, sekarang kita ngobrol ini ya, aksesori mobil yang benar-benar berguna itu apa. Oke, tune in terus di Pro 2 FM, semua teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 94,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Jadi aksesori mobil yang benar-benar berguna itu teman Pro 2. Kalau mendengar kata aksesori mobil, mungkin yang terlintas di pikiran kita ini lampu warna-warni dan stiker atau hiasan dashboard aja ya nih. Padahal ada banyak aksesoris ya yang justru berfungsi meningkatkan keselamatan dan kenyamanan saat berkendara. Jadi memilih aksesoris itu sebaiknya bukan karena tampilannya keren teman produk, tapi karena manfaatnya benar-benar terasa ya. Jadi bahkan ada nih teman produk, beberapa perlengkapan bisa sangat membantu ketika menghadapi situasi darurat di jalan. Nah, jadi daripada menghabiskan uang untuk aksesori yang jarang dipakai, lebih baik investasi nih pada perlengkapan yang benar-benar berguna gitu. Jadi yang pertama teman produk, salah satu aksesori yang paling direkomendasikan saat ini adalah dashcam nih, atau kamera dashboard gitu ya. Fungsinya sederhana sih, jadi bisa merekam kan perjalanan selama kita berkendara. Tapi manfaatnya sangat besar teman perudara. Jadi rekaman dashcam ini yang bisa dibilang menjadi bukti ketika terjadi kecelakaan ya. Jadi tapi mudah-mudahan enggak sih. Jadi sengketa lalu lintas gitu atau insiden yang membutuhkan dokumentasi. Nah, jadi saat memilih dashcam, usahakan ini ya memiliki kualitas rekaman minimal full HD sih. Jadi agar apa ya, gambarnya itu lebih jelas terutama saat membaca plat nomor kendaraan. Nah, kalau dipikir-pikir sih dashcam ini bukan lagi aksesori mewah ya, tapi sudah menjadi perangkat pendukung untuk keselamatan. Jadi banyak kan sudah ya bisa kalau kembali lagi merekam kayak kejadian-kejadian yang ada di jalan gitu kan. Ya enggak harus di lalu lintasnya atau lakanya gitu, barangkali kayak ada kejadian-kejadian horor gitu kan. Tapi memang sih memang bermanfaat sih dashcam ini, sangat membantu juga sih kalau memang ada hal-hal yang terjadi di saat berkendara gitu teman Pro 2. Jadi enggak apa-apa ya pakai dashcam kalaupun teman-teman Pro 2 mau pakai. Jadi bisa bermanfaat kan gitu. Fungsinya itu sederhana. Jadi merekam perjalanan selama kita berkendara teman Pro 2.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Perodua, selain ada kamera dashboard, ini ya, pernah nggak sih kalian berkendara tanpa sadar tekanan ban nih mulai berkurang? Nah, jadi ini ya TPMS penjaga tekanan ban nih. Nah, disinilah TPMS ini atau Tri Pressure Monitoring System berperan. Alat ini membantu atau memantau tekanan ban ini ya secara real time. Jadi memberikan peringatan kalau apa ya tekanan bannya ini terlalu rendah gitu. Nah, tekanan ban yang tidak sesuai itu dapat membuat ini ya konsumsi bahan bakar lebih boros gitu. Bisa mempercepat kehausan sih untuk ban pastinya nih. Karena kalau sering kita biarkan kempes nanti bocor yang ada kan. Dan pastinya meningkatkan risiko pecah nih saat posisi kendaraan itu kecepatan tinggi. Nah, jadi aksesori ini juga bukan cuma soal teknologinya, tapi juga membantu menjaga keselamatan selama perjalanan, teman Perodua, gitu ya. Dan apa ya, kalau paling tidaknya adalah untuk menjaga keselamatan ketika mau berjalan, bolehlah dicek-cek dulu gitu. Kayak tekanan anginnya gitu, kalau kurang ditambah. Karena gak enak sih kalau berkendara itu ban kempes itu kalau di belakang bikin goyang-goyang gak? Kalau yang di depan itu ke tangan tuh kerasa banget ya getarnya gitu. Atau kebawa-kebawa sendiri gitu, tiba-tiba belok. Itu karena kempes gitu. Nah, terus jadi di saat kecepatan tinggi itu yang memang bahaya ya kalau ban kurang angin gitu. Jadi ya bisa-bisa langsung jatuh sendiri gitu.

0: Cerita Penutup Hari.
1: Nah, jadi teman peroda, selain tadi ada ini ya, tekanan ban harus dicek, terus kamera dashboard, terus juga ini apa, pokoknya yang tentang aksesoris di mobil ya. Tapi yang terakhir itu, kita ini tentu berharap perjalanan selalu lancar. Namun kondisi darurat ini bisa terjadi kapan saja ya teman peroda. Nah, oleh karena itu, setiap mobil sebaiknya memiliki emergency kit nih. Nah, sudah tahu enggak teman Pro 2 emergency kit itu apa gitu. Jadi isinya itu kayak berupa kotak P3K gitu. Segitiga pengaman, senter, kabel jumper, aki, dongkrak, kunci roda hingga power bank gitu. Jadi perlengkapan sederhana ini bisa sangat membantu ya ketika mobil mogok teman Pro 2, ban bocor atau harus berhenti darurat di malam hari. Nah, lebih baik membawa peralatan atau perlengkapan yang tidak terpakai daripada ini ya, membutuhkannya tetapi tidak tersedia. Benar enggak? Kalau cuma pengin gaya-gayaan, pas ketika ada motor mogok, kita enggak bawa apa ya, perlengkapan yang tidak terpakai gitu. Jadi memang harus sih kalau menurutku, apalagi perjalanan jauh ya, ketika mobil tuh memang harus ready semua sih gitu. Kayak kunci serep itu jangan lupa gitu. Kadang-kadang banyak lupa nih. Nah, dongkrak itu juga, kalau mungkin kabel jumper itu, tapi enggak apa-apa sih, sebaiknya kalau memang harus menyediakan enggak apa-apa sih, sediain aja gitu. Menjaga untuk ini, antisipasi aja gitu kan. Karena memang enggak tahu nih di apa, kondisi darurat itu bisa terjadi kapan saja gitu kan. Tapi semoga kita tetap aman, lancar ya dalam perjalanan. Semoga gitu.

0: Friends.
1: Teman Pro 2 punya teman yang super asik 1 menit, tiba-tiba dingin, tiba-tiba jutek di menit berikutnya. Kayak di ghostingin tanpa alasan yang jelas gitu ya. Dan ini sering disebut sebagai swing mood atau moodnya naik turun kayak roller coaster. Bikin bingung ya, terus sakit hati juga gak sih? Dan kita itu malah mikir ya, gue salah apa sih? Kok kamu jadi gitu ya? Tapi coba deh lihat dari sisi lainnya, bisa jadi itu bukan karena kita. Mungkin dia itu sedang berjuang dengan tekanan, kecemasan, atau hal-hal personal yang gak bisa dia ungkapin. Terus yang bisa kita lakuin apa? Jangan langsung tersinggung. Coba tanya dengan santai. Misalnya lagi banyak pikiran ya, atau beri ruang gitu, jangan memaksa. Tapi jaga batasan diri kita juga ya. Kamu gak harus selalu jadi tempat pelampiasan. Karena pertemanan yang sehat itu adalah saling mengerti, bukan saling menghakimi.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Cerita penutup hari.
1: All this time we've been together.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia is me, kau dan aku.
2: Nuri, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton, enak banget ya.
3: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
2: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
3: Ya sih, tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
2: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja, ringan kok, gak susah.
3: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
2: Deal, tapi jangan lupa bantu beresin meja juga, biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
3: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM loh.
2: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
3: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
4: Tune in FM 94.6 RRI Broadcast Sumeneb.

0: pernah dengar tari ranggu? Nah, ini tarian khas Jambi yang awalnya bukan cuma buat hiburan, tapi juga jadi media dakwah Islam, dan salah satunya itu berkembang di Desa Kumun. Jadi sejak dulu, nari sambil nyebarin pesan kebaikan. Wah, keren kan? Nah, uniknya lagi, tari ranggu ini bukan cuma soal gerak, ada pantun yang dinyanyikan barengan sama tariannya. Pantunnya pun relate sama kehidupan sosial masyarakat, kadang soal nasihat hidup, kadang juga tentang syiar Islam. Nah, nonton tariannya tuh dapat hiburan plus pesan moral. Paket lengkap deh pokoknya. Di Desa Kumun, tarian ini juga dikenal dengan sebutan Ranggauk atau Maranggauk. Nah, ini sampai sekarang tari ranggu ini masih hidup dan berkembang sebagai tradisi khas Desa Kumun. Dan pastikan kamu tetap dengar Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Just music, Birdwell.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Per 2, balik lagi barengan Riani. Dan ini aku mau tanya deh sama kalian. Kalian jujur dulu, berapa kali hari ini kamu bilang nanti aja, nanti aja, nanti aja? Nah, kita ngobrol sedikit tentang satu skill yang super penting tapi sering banget ke-skip, yakni mengatur waktu. Ya teman Per 2, yuk kita belajar, mulai belajar waktu itu dari sekarang. Di dunia yang serba cepat ini, kita memborbardir notifikasi, tugas, konten, sampai distraksi tanpa henti. Kalau kita nggak pintar ngatur waktu, yang ada kita malah kewalahan, ketinggalan, dan stres sendiri, ya kan? Dan ngatur waktu itu bukan berarti hidup jadi kaku, justru bikin hidup kita ini lebih rapi, terstruktur. Kamu bisa punya waktu buat sekolah, kerja, main, scroll medsos, dan tetap punya waktu buat diri kamu sendiri. Mulai dari hal yang simple kok teman Per 2, bikin to the list, tentukan prioritas kamu, dan jangan nunda hal yang penting. Dan ingat, bukan tentang sibuk kerja keras nih, tapi tentang waktu kita bisa kita bijak pakai waktunya. Karena waktu itu nggak bisa diputar balik, yang bisa kita lakukan cuma memanfaatkannya sebaik mungkin. Jadi mulai hari ini, mulai sekarang, stop nunda-nunda pekerjaan, mulai atur waktu, masa depan versi terbaik kamu dimulai dari kebiasaan dan kecil aja dari sekarang nih teman Per 2. Jadi tetap produktif, tetap santai, dan tetap barengan kita di frekuensi 94,6 RRI Per 2 FM Sumeneb.
1: Tune in FM 94,6 RRI Per 2 Sumeneb.

Kita Madura, Kita Indonesia. Kita kenalan sama Keris Sumenep yuk. Keris Sumenep terkenal dengan motif pamor dan bentuknya yang unik. Desa Aeng Tongtong di Sumenep dikenal sebagai pusat pengrajin keris yang dijuluki negerinya para empu. Keris Sumenep memiliki ciri khas hulu atau gagang berbentuk silindris yang ujungnya melengkung ikal. Sarung atau warangka bertip seperti udang, daun atau perahu, serta bilah dengan gandik tipis dan pamor yang timbul tajam saat disentuh. Dalam konteks budaya, keris ini mengakar kuat sebagai pusaka dan simbol identitas lokal. UNESCO menobatkan Sumenep sebagai daerah pengrajin keris terbanyak pada 2005 dan pengakuan Aeng Tongtong sebagai desa dengan empu keris terbanyak pada 2014. Naskah ini mengulas asal-usul, karakteristik visual, fungsi ritual, serta legenda dan pengalaman indrawi yang membingkai keunikan keris Sumenep. RRI Produce Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman peroda usaha swadaya untuk kebersamaan kita hari ini dan ya hari Senin tanggal 20 bulan Juli 2026 dan kami seluruh kerabat kerja program Madura Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok ya pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Izal Karni undur diri dari ruang dengar teman peroda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, hari Selasa tanggal 21 Juli 2026. Siaran kami, program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz dari Jalan Urip Sumarjo 26 Sumeneb, Madura. Kami ucapkan selamat mengikuti, salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Kalau seorang suami ditinggal mati oleh seorang istri atau istrinya, maka dia akan disebut duda. Jika seorang istri ditinggal mati oleh suaminya, maka dia akan disebut janda. Jika seorang anak ditinggal mati oleh orang tuanya, dia disebut yatim atau piatu atau yatim piatu. Tetapi jika seorang ibu ditinggal mati oleh anaknya, tidak ada sebutannya. Kenapa tidak ada sebutannya? Karena sakitnya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya, sakitnya tidak bisa diungkapkan. Sakitnya tidak bisa dipelukiskan dengan kata-kata. Sehingga tidak ada sebutannya seorang ibu yang ditinggal mati oleh anaknya. Demikian.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.
2: Got a place to go, got someone to see, a man about a dog, one for me to be.

0: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
1: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
0: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
1: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
2: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Teman Pro 2, pernah nggak sih kamu bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di otak kita saat kita jadi pemuja atau super fans seorang artis? Nah, ternyata ini ada penjelasan ilmiahnya loh ya. Pertama, ini tentang hubungan parasosial. Jadi otak kita itu secara nggak sadar menganggap artis itu sebagai teman dekat atau bagian dari lingkaran sosial kita, meski kita belum pernah ketemu ya. Dan itu sebabnya kita bisa merasa senang, sedih, atau bangga atas kesuksesan mereka. Terus yang kedua, saat kita mengikuti idola ya, itu otak melepaskan dopamin, hormon rasa senang ya, sama seperti saat kita dapat hadiah atau pujian. Itu yang bikin kegiatan ini terasa memuaskan dan bikin nagih, teman Pro 2. Terus yang ketiga, menjadi bagian dari sebuah fandom artis itu memberi kita identitas dan rasa memiliki. Nah, ini adalah kebutuhan psikologis dasar manusia. Jadi kita merasa terkoneksi dengan orang lain yang punya kesukaan yang sama. Jadi selama positif dan gak mengganggu kehidupan nyata, jadi wajar aja ya, wajar-wajar, oke? Okay? Dan itu cara otak dan hati kita mencari inspirasi dan juga kebahagiaan. So, tetap jadi penggemar yang bijak ya. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital. Just Music Pro 2.

0: Info Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Waktunya kita update Info Pro 2 dulu ya. Di informasi pertama, ruang tunggu Puskesmas Pasongsongan tampak berbeda di hari Senin kemarin. Teman Pro 2 bukan hanya pasien yang menanti giliran berobat, tapi juga hadir semangat baru melalui program Be Smart, berbagi semangat dan motivasi spiritual yang digagas penyuluh agama Islam Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Pasongsongan. Kegiatan ini dipimpin Kepala KUA Kecamatan Pasongsongan, Siti Mustaqilah, dan disambut hangat sama jajaran Puskesmas Pasongsongan. Oke, kita update informasi yang kedua. Tempro 2, ratusan murid MAN Sumenep memadati Aula Graha Wiyata pada Senin pagi, Tempro 2, untuk mengikuti talk show motivasi yang berjudul Kiat-Kiat Menjadi Perwira. Kegiatan yang dimulai pukul 7:30 ini menghadirkan narasumber alumni MAN Sumenep lulusan tahun 2024 yang kini menjadi Taruna Angkatan Laut, Sersan Taruna atau Marinir A. Fahmi Syakbani. Oke, kita update informasi yang ketiga. Tempro 2, Madura United dijadwalkan memulai persiapan menghadapi kompetisi musim 2026 dan 2027 dengan menggelar latihan perdana di tanggal 25 Juli nanti di Stadion Gelora Bangkalan. Seluruh pemain termasuk rekrutan anyar dan pemain asing dipastikan sudah bergabung bersama tim. Manajer tim Madura United Umar Wahdin mengatakan latihan perdana ini menjadi awal rangkaian persiapan tim menyongsong musim baru. Seluruh pemain dijadwalkan berkumpul sebelum memulai program latihan yang sudah disusun tim pelatih. Oke, itu dia update informasi Info Pro 2 di hari ini. Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 berikutnya di jam 10 waktu Indonesia Barat. Dan kalau kamu pengen banyak tahu update informasi hari ini, kamu bisa akses di rri.co.id.

96,6 RRI Prodo FM, semangat teman terbaik. Kamu karena kita Indonesia. Halo teman Prodo 2, selamat pagi. Bareng Meli, hari ini teman Prodo 2 di Spada. Dan yap, kita bakal seru-seruan bareng di Spada hari ini teman Prodo 2. Soalnya ada tebak-tebakan nih ya. Seperti biasa kita olahraga otak dulu. Udah pada seger kan? Udah pada mandi ya pagi ini. Udah pada siap-siap mau berangkat sekolah, mau berangkat kerja. Oke, teman Prodo 2, cluenya untuk bangga berbahasa Indonesia hari ini adalah istilah lain dalam bahasa Indonesia dari kata bijak adalah, ini memang cukup banyak sih hurufnya teman Prodo 2, cuma ini gampang banget buat dijawab. Huruf pertamanya P dan huruf keduanya E, terus di tengah-tengah tuh ada B, A, sama H. Terus ada tiga huruf terakhir yang kosong teman Prodo 2, nah kamu bisa isi. Kalau kamu pengen lihat lebih jelas, kamu bisa lihat di sosial medianya Prodo 2, semangat Prodo 2. Kotak-kotaknya yang kosong nih apa ya kira-kira? Kamu bisa juga gabung bareng sama kita di WhatsApp-nya Prodo 2 semangat 0853-3489-4676. Kalau kamu mau jawab ya BB kita di pagi ini, bisa kirim pesan ya, atau ya mungkin kamu bisa kirim pesan suara juga boleh teman Prodo, nanti Meli putar ya. Terus mungkin kamu bisa juga komen di story sosial medianya Sumenep yang lain, kayak di Instagram, di Facebook, atau mungkin kamu lagi dengerin di era digital juga boleh teman Prodo 2. Aku tunggu ya jawaban dari kamu. Bye.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: cuaca update hari ini.
1: Oke, Tempro 2, info cuaca ya di pagi ini. Kalau di wilayah Sumenep ya, pagi ini tuh berawan, cerah berawan sampai siang ya Tempro 2, siangnya cerah Tempro 2. Oke, kalau di Sampang juga ya cerah berawan sih, terus Pamekasan juga cerah berawan, Bangkalan cerah. Terus ada berawannya ya sebentar Tempro 2. Kalau siang harinya jadi cerah Tempro 2. Yap. Untuk keseluruhan diperkirakan gak ada potensi untuk hujan ya Tempro 2. Kalau melihat di websitenya BMKG ya. Dan yep, tetap jaga kesehatan buat kamu yang mau beraktivitas di luar hari ini Tempro 2. Jangan lupa untuk di jok motormu selalu sediakan jas hujan aja. Gak usah dikeluarin. Ya kan? Oke, Tempro 2, itu dia update cuaca di hari ini.
0: Info cuaca hari ini bersama BMKG Trunojoyo Sumenep.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: FM 94,6 Pro 2 RRI Sumenep.

0: Bangga Berbahasa Indonesia.
1: Oke, nomor 2. Kira-kira yang udah jawab PPI bener gak ya jawabannya? Soalnya Melu udah baca nih nomor 2 yang udah jawab di Instagramnya Pro 2 Sumenep. Ya, untuk Melu sepuluh dulu deh jawaban dari Kak Muhammad di Sekolah Dulki. Katanya untuk di BBI pagi ini jawabannya itu perubahan. Ada S-nya nih. Kok bisa ini perubahan sini? Bukan ya Kak, bukan perubahan, kurang tepat ya jawabannya itu Tompro 2. Kata bijak, istilah lain dalam bahasa Indonesia itu peribahasa gitu Tompro 2. Kalau perubahan sini typo apa gimana ya ke Muhammad Ada Sekolah Belki ini ya. Mungkin lagi ngantuk masih ya, jawabnya ya. Oke, nomor 2 untuk BBI kita di pagi ini itu jawabannya peribahasa. But thank you buat Kak Muhammad Rizko Abdulki ya udah jawab BBI kita di pagi ini nih. Semoga kamu hari ini seharian harinya menyenangkan ya, cerah gitu, tanpa masalah, mulus gitu ya. Dan semoga kamu sehat selalu ya Kak Muhammad Rizko Abdulki. Thank you udah jawab ya. Nomor 2 yang mau jawab masih bisa nomor 2 dan nanti Meli bacain, oke? Okay?

0: Scroll, scroll, scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
1: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
0: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
1: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
2: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
3: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.

0: Lalu Lintas Update.
1: Oke, Tempro 2. Kalau kamu lagi berkendara, ada 3 hal yang penting ya. 3K, Tempro 2. Konsentrasi, kendali, sama kesopanan. Jadi, konsentrasi itu mengedepankan fokus penuh pada pada jalan ya, dan menghindari distraksi. Kayak kamu main HP. Ya, tapi kayaknya Tempro 2 bukan pengendara yang seperti itu kan? Oke, Tempro 2. Kemudian, menekankan pada kendali ya, kontrol laju kendaraan, serta manajemen emosi di balik kemudi Tempro 2. Kemudian menitik beratkan pada toleransi, etika, dan menghargai sesama pengguna jalan. Gak usah emosian ya kalau di jalan Tempro 2 ya, kalau nemu pengendara lain yang emosi ya udah kamu aja yang ngelah. Jadi Tempro 2 itu dia untuk kamu yang lagi berkendara ya, 3K ya yang penting saat kamu lagi berkendara: konsentrasi, kendali, dan kesopanan.

0: Sorry, dari tadi kakak nyapu sendiri loh. Kamu cuma duduk nonton. Enak banget ya.
1: Iya kak, bukannya ini bagian kakak ya minggu ini. Kan sudah ada jadwalnya kak.
0: Ya iya, tapi rumah ini kan tanggung jawab kita bersama. Masa iya kakak kerja sendiri?
1: Ya sih. Tapi kak, kan Nuri gak jago bersih-bersih.
0: Lah, siapa juga yang jago dari lahir? Yuk, bantu angkat karpet aja. Kok gak susah?
1: Oke deh, tapi abis ini kakak temenin Nuri nonton kartun ya. Oke, deal?
0: Deal. Tapi jangan lupa, bantu beresin meja juga. Biar kamu makin keren, bukan cuma di game, tapi juga di rumah.